0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Kamu lagi dengerin BTB.
4: Bentar.
5: Tapi berisik.
4: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren.
5: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
4: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
5: Ratusan? Kok bisa sih?
4: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
5: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
4: Gas, tapi inget, Din, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
5: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
3: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
6: bikin kamu jadi si paling tahu.

ada informasi tentang peristiwa ataupun peringatan yang nomor 2 di hari ini, yaitu 22 Mei ya. Entah itu tahun ini, tahun lalu, ataupun tahun-tahun sebelumnya nomor 2. Kita mulai untuk peringatan global dan internasional. Ini merupakan 22 Mei itu hari keanekaragaman hayati internasional, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB untuk memperingati disahkannya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada 22 Mei 1992. Dan momen ini dirayakan di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk membangun kesadaran global akan pentingnya menjaga ekosistem alam. Lalu juga diperingati sebagai Hari Preeklampsia Sedunia, World Preeklampsia Day tahun 2022, diperingati secara global oleh komunitas medis dan juga kesehatan untuk mengedukasi ibu hamil mengenai bahaya dan juga pencegahan dini komplikasi tekanan darah tinggi selama kehamilan. Lalu ada juga Hari God Sedunia, sebuah perayaan budaya pop internasional ya, subculture gotik yang mencakup aspek musik, mode busana, dan juga seni kreatif. Lalu untuk peristiwa yang ada di luar negeri adalah di tahun 1859 nih, 22 Mei. Kelahiran Sir Arthur Conan Doyle, teman pro 2, penulis legendaris asal Skotlandia yang menciptakan karakter detektif paling terkenal di dunia, tuh Sherlock Holmes, teman pro 2. One of my favorite karakter juga, teman pro 2, dan ditunggu-tunggu ya, maupun Sherlock yang versi Robert Downey Jr. atau yang terbaru ada serisnya juga. Lahir pada tanggal ini, juga kerap dirayakan sebagai Sherlock Holmes Day. Lalu di 22 Mei 1906 nih, paten pesawat Wright bersaudara Orville dan juga Wilbur Wright berhasil mendapatkan hak paten resmi dari pemerintah Amerika Serikat untuk penemuan mesin terbang, flying machine mereka, yang menjadi pondasi awal industri penerbangan modern. Lalu di dalam negeri yang nomor 2, di 22 Mei 1948 merupakan pendirian perusahaan Otobus yaitu PO Damri. Pemerintah Indonesia secara resmi mengkonsolidasikan jawatan angkutan guna membentuk Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, yang hingga kini menjadi salah satu penyedia transportasi bus milik negara paling ikonik di tanah air. Lalu itu ya teman pro 2, itu tadi rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada hari ini tentunya 22 Mei. Mungkin juga ini hari ulang tahunmu, buat yang ulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun teman pro 2, semoga umurnya berkah dan segala impiannya tercapai dan bahagia selalu tentunya. Dan untuk yang punya agenda pada 22 Mei, semoga dilancarkan semua teman pro 2 dan membawa berkah juga buat kamu dan buat orang-orang di sekitar kamu juga teman pro 2.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pada
5: selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Kalau biasanya jelang Idul Adha identik sama persiapan kurban nih, Tumpro 2. Beda cerita sama warga desa adat Kemiren yang justru punya tradisi unik bernama mepe kasur. Jadi di sepanjang kampung, warga nih rame-rame menjemur kasur merah hitam di depan rumah. Sekilas mungkin kelihatan sederhana ya, tapi tradisi ini ternyata punya makna yang dalam banget buat masyarakat Osing. Nah, buat warga Kemiren, mepe kasur ini bukan cuman soal jemur kasur biar nggak lembab aja. Tradisi turun-temurun ini dipercaya sebagai simbol doa keselamatan, lalu tolak balak juga sekaligus bentuk membersihkan diri dan juga lingkungan sebelum menyambut hari besar keagamaan. Nah, warna kasurnya juga enggak asal pilih loh, Lumpro 2. Merah ini melambangkan keberanian dan juga semangat hidup, sementara hitam punya makna keteguhan dan juga kekuatan menjalani hidup. Yang bikin suasananya makin khas, tradisi ini dilakukan bareng-bareng satu kampung, Lumpro 2. Jadi vibes-nya kebersamaan ini dapat banget. Enggak heran kalau mepe kasur nih sekarang juga jadi daya tarik wisata budaya Banyuwangi. Banyak pengunjung ya datang buat lihat langsung suasana kampung adat Osing yang tetap menjaga tradisi leluhur di tengah zaman yang makin modern.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
6: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
7: Wow. Widih, menang banyak nih.
6: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
7: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
6: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
8: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Di pukul 7:45 nomor 2, mungkin ini kamu udah sampai di kantor ataupun masih persiapan nomor 2 ya. Karena ada di beberapa kantor kan mulai kerja tuh ada yang jam 9 juga nomor 2. Nah, semoga persiapannya lancar untuk yang mau berangkat ataupun yang udah sampai ya. Tetap semangat untuk menjalani hari ini nomor 2 yang WFH. Juga mungkin persiapan juga nih, nyalain laptop dan segala macamnya untuk ngelarin kerjaan sebelum nanti long weekend nomor 2. Tenang aja, Ija masih nemenin kamu di Spada. Tapi untuk segmen sikat, informasi singkat dan juga tepat harus berakhir nomor 2. Kita nanti pukul 8 pas nih bakal beralih ke segmen men besti ya, bekal semangat tiap pagi. Ada topik yang seru dan juga mungkin relatable sama kamu nomor 2. Boleh banget untuk kamu gabungan. Jadi jangan kemana-mana ya. Di gabungannya di 081559708950 atau di Instagramnya Pro2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga nomor 2. Terus juga aku udah upload IG story. Nah, buat kamu yang memang sering mobile nih nomor 2 ataupun di kantor tapi kok enggak ada radio konvensional, di mungkin di sekolah ya pas istirahat atau pas persiapan mau pelajaran kok enggak ada radio konvensional, bisa banget dengerin IG tentunya dan juga RRI ya nomor 2 lewat RRI digital. Di-download aja, bisa live streaming live langsung ya. Caranya tinggal download di App Store dan juga Play Store nih. Pokoknya benefitnya banyak banget nomor 2. Selain dengerin RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, kamu juga bisa mendengarkan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 sampai dengan Pro 5. Terus dengerin lagu favorit kamu tanpa kena shuffle. Terus bikin playlist juga untuk nemenin kamu nugas, nemenin kamu lembur, nemenin kamu olahraga nomor 2. Terus juga baca-baca berita yang up to date banget di rri.co.id. Dan ada juga di RRI Digital tuh ada podcast-podcast yang seru, topiknya nomor 2 tentunya menambah wawasan kamu. Jadi segera ya download RRI Digital sekarang juga gratis, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store tentunya.

Jawa Timur, menari di atas awan. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, puluhan penari klasik hingga kontemporer tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saatnya Separa Besti, bekal semangat tiap pagi Lompro 2 yang tiap pukul 8 ya, ini pukul 8 lebih 1 menit Lompro 2 untuk menemani kamu dengan topik yang seru banget. Bakal kita bahas nih dampaknya buat kesehatan kamu dan juga tentunya menurut riset-riset yang ada di seluruh internasional juga Lompro 2. Dan topik kita hari ini ya adalah kalau kamu dapat notif nih Lompro 2, kamu tipe orang yang slow respon atau fast respon sih Lompro 2, boleh ya cerita sama Ijal Lompro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow juga Lompro 2. Nah, Lompro 2 kalau ngomongin notif ya, dan juga entah itu sosial media, terus ada juga WhatsApp Lompro 2. Nah, biasanya di zaman sekarang kecepatan balas chat nih bisa bikin orang langsung ambil kesimpulan nih, baru dibalas selama dikit, wah kayaknya berubah nih orang. Padahal belum tentu, karena sekarang notif nih bukan cuma soal pesan masuk, tapi udah jadi bagian dari dinamika sosial anak muda sehari-hari. Bangun tidur, cek notif. Belajar sambil buka chat. Kerja sambil mantau grup kerjaan juga. Sampai sebelum tidur pun masih scrolling pesan terakhir nih Lompro 2. Dan menurut laporan digital global dari Data Reportal, rata-rata anak muda menghabiskan berjam-jam setiap harinya terhubung dengan smartphone dan juga aplikasi komunikasi. Yang artinya nih komunikasi digital sekarang punya sekarang ini bukan aktivitas tambahan lagi, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup. Dan dari situlah muncul ekspektasi baru tentunya. Kalau online berarti bisa membalas cepet dong. Makanya beberapa dari kamu matiin tuh online-nya ya Lompro 2. Padahal realitanya enggak sesederhana itu. Menurut penelitian dari University of California, terlalu sering menerima notifikasi ini bisa membuat otak sulit fokus karena perhatian terus terpecah. Makanya banyak orang sekarang ngerasa gampang capek ya mentalnya, lalu sulit fokus juga dan capek sosial meskipun cuman pegang handphone doang nih. Jadi kadang slow respon nih bukan karena gak peduli, tapi karena otaknya lagi penuh Lompro 2. Tapi kenapa sih chat yang lama dibalas nih bisa bikin orang kepikiran banget? Nah, nanti bakal kita bahas lebih jauh lagi, tentunya didasari dengan penelitian teman Pro 2. Jadi enggak asal ngomong aja nih ya. Pokoknya di segmen Besti dan juga Insight nanti kita bakal ngebahas topik-topik yang memang penting banget untuk kamu ketahui dan juga menambah insight kamu, menambah wawasan kamu teman Pro 2 ya. Jangan lupa gabungan ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka teman Pro 2. Aku sudah post IG story ya di situ, ada question box, silahkan ketik kalau kamu dapat notif. Nah, kamu itu tipe yang fast respon atau slow respon teman Pro 2. Silahkan, boleh sekalian request ya, dan pas

0: agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ngobrol dua saat kita kirim pesan ke seseorang nih, sebenarnya otak kita sedang menunggu respon sosial nih. Dan menurut penelitian psikologi komunikasi dari American Psychological Association, manusia secara alami punya kebutuhan untuk merasa diperhatikan, lalu diterima, dan dianggap penting nih. Makanya ketika pesan cepat dibales nih, otak menangkap sinyal juga, wah aku dianggap gitu kan. Sebaliknya saat chat lama dibales, banyak orang mulai membuat asumsi sendiri. Apalagi sekarang ada lesin, online status, centang biru, typing indikator, teman pro 2. Fitur-fitur kecil itu ternyata mempengaruhi emosi sosial manusia. Dan menurut studi dari University of Amsterdam, komunikasi digital modern membuat banyak orang mengalami social anxiety yang ringan ya, karena terlalu sering menafsirkan perilaku online orang lain. Makanya kadang yang bikin capek tuh bukan chatnya, tapi pikiran setelahnya, nomor 2. Dan ini relate banget sama anak muda sekarang, karena generasi di digital ini tumbuh di lingkungan yang serba cepat ya, sehingga responnya lambat, sering dianggap personal juga. Padahal bisa jadi orangnya memang lagi istirahat, lagi fokus kerja, atau sekedar butuh jeda dari layar, nomor 2. Jadi jangan negatif thinking dulu ya. Menariknya lagi, fast respon dan juga slow respon ini ternyata punya dampak berbeda juga ke hubungan sosial nih, nomor 2. Dan fast respon ini sering dianggap green flag ya, karena terlihat perhatian, terus siap mendengar dan selalu ada. Tapi kalau dipikir-pikir, selalu cepat membalas ini juga bisa bikin capek loh, nomor 2. Menurut penelitian tentang digital burnout dari World Health Organization, tekanan untuk selalu terhubung secara online ini dapat meninggalkan stres dan juga kelelahan mental, karena seseorang ngerasa harus terus tersedia setiap saat. Makanya sekarang nih mulai banyak orang yang mematikan notif sementara. Ayo siapa ngaku, nomor 2. Membatasi screen time atau sengaja memberi jeda sebelum membalas chat nih, bukan untuk menghindar, tapi menjaga energi mentalnya. Di sisi lain, slow respon juga sering disalahartikan juga. Padahal menurut penelitian komunikasi interpersonal dari Stanford University, kualitas hubungan sosial ini jauh lebih dipengaruhi oleh kedalaman komunikasi dibandingkan kecepatan responnya. Artinya balas cepat nih belum tentu benar-benar hadir gitu, nomor 2. Dan balas yang lama belum tentu gak peduli juga, karena yang paling penting sebenarnya bagaimana seseorang ini memperlakukan kita saat komunikasi itu terjadi. Nah sekarang lanjut ya, nanti teman pro 2 bakal aku bacain gabungan dari teman pro 2 nih. Kamu tuh sekarang lebih banyak fast responnya atau slow responnya nih, teman pro 2? Kalau to be honest ya, teman pro 2, memang kalau aku lagi dekat dengan HP atau pas pegang gitu, iya, kalau memang itu butuh direspon dengan cepat, aku bakal respon gitu. Kalau enggak, iya, nggak kelewat, teman pro 2. Karena kalau waktu istirahat pastinya bakal aku ke setting do not disturb ya. Itu tuh biar kita nggak mengganggu aja. Kalau misal tidur nih, teman pro 2, itu biar tidur kita tetap nyenyak gitu. Karena aku tipe orang yang kalau denger notif pasti bangun, teman pro 2. Dan itu menyebalkan sekali. Malah bikin capek nantinya, dan tidur kita nggak berkualitas. Akhirnya ya efeknya ke diri kita sendiri. Ataupun bisa jadi, nomor 2, aku tuh sering baca chat. Memang aku udah buka, aku baca, tapi kadang lupa bales. Kadang butuh beberapa jam baru dibales. Oh inget, ternyata aku belum bales chat juga gitu, nomor 2. Kalau kamu gimana nih, nomor 2? Apakah fast respon ataupun slow respon nih, karena dengan berbagai alasan? Boleh ya, aku tunggu nomor 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya. Kalau kamu mau gabungan, boleh di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember. Di situ ada question box, silahkan ketik-ketik nomor 2. Sebelum aku bacain gabungan kamu nih, aku mau puterin lagu dari Darboy Gang, teman pro 2, yang berjudul Wong Sepele ya. Karena Darboy Gang ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, yaitu berjudul Wong Sepele. Dalam single serta
video musik yang diproduksi Mabes Balker ini, Daru, sapaan akrab Daru Boy Gang, yang juga lagi viral teman Pro 2, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Hadi, Heidi ya, sebagai kolaborator. Dan produk versi terbaru single dan juga video musik Wong Sepele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf yang ingin menjadikan karya ini nggak hanya terbatas sebagai media ekspresi aja, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Langsung aja ngomong Pro 2, aku puterin nih lagunya Daru Boy Gang dengan Wong Sepele.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Menurut kamu, perjuangan anak muda zaman sekarang itu apa sih?
3: Ya banyak lah. Kita sebagai generasi muda harus belajar yang benar, bikin karya, terus jangan sampai kepecah sama hoax.
2: Iya juga sih ya.
3: Kalau dulu tuh ya, bangsa ini tuh bisa bangkit lewat Budi Utomo tahun 1908. Nah, sekarang kita lanjutinnya ya lewat pendidikan, persatuan, sama menjaga generasi muda.
4: Kebangkitan nasional bukan sekedar masa lalu, tetapi juga tentang langkah generasi muda hari ini. Karena sejatinya, kebangkitan bangsa hari ini dimulai dari generasi muda yang cerdas, kreatif, dan menjaga persatuan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
5: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
6: Kenali budayamu, cintai negerimu.
7: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
8: Defeat.
7: Ya, kalah lagi.
8: Terus amat.
7: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
8: Ya elah, cuma game doang.
7: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Fauzi dan juga Roni Parulian nomor 2 dengan judul Takkan Terulang nih yang di request Kak Amalia yang ada di WhatsApp-nya Pro2 tentunya. Nah, kita langsung bacain tanggapan teman Pro2 ya, kok requestan. Tanggapan teman Pro2 yang kamu tuh tim yang fast respon ataupun slow respon nih teman Pro2. Ada Ayu nih, aku fast respon kalau emang orangnya penting. Waduh, pilih-pilih ya ini. Ayu. Terus ada Rama nih, kalau lagi capek mental notif suka aku diemin dulu. Ini memang mental health itu yang terbaik ya Rama ya. Terus ada Fania, aku slow respon karena gampang terdistraksi terus lupa balas. Aku banget sampai lupa ngompro 2 beberapa jam kemudian baru ingat, oh iya aku ternyata belum balas gitu kan. Nah, terus ada juga Ahmad nih, sekarang orang terlalu cepat overthinking gara-gara chat. Emang tuh ya, makanya ada beberapa orang nih, aku salah satunya juga, mending matiin kayak status online-nya, terus matiin juga centang birunya pun Pro2, karena ya menghindari negative thinking itu semua deh, pikiran-pikiran yang gak penting gitu pun Pro2. Dan ada lagi nih yang di WhatsApp-nya, di Instagram-nya Pro2 ya, ada kak@april.shd. Notif bunyi kalau lagi aktif ya langsung cek dan juga bales Kak Irza ya. Ya sama ini sih. Kalau aku memang lagi pegang handphone terus aktif juga, aku biasanya langsung bales juga ya. Memang kalau apalagi kalau penting nomor Pro2 itu kayak langsung bales gitu. Semuanya kayaknya chat tuh penting ya. Kalau gak penting ngapain ngechat juga. Kalaupun urgent pastinya bakal telepon ya teman Pro2. Jadi kalau memang pegang dan juga inget langsung bales. Kalau lagi gak ngaktifin juga, lagi di ND ataupun lagi gak notifnya dimatiin ya, biasanya nanti aja gitu dicek gitu teman Pro2. Nah ya, dan karena sekarang komunikasi digital ini sudah jadi bagian dari kehidupan emosional anak muda ya. Dan tentunya menurut survei dari Pew Research Center, generasi muda saat ini merasa media komunikasi digital ini membantu koneksi sosial, tapi juga meningkatkan tekanan sosial dan juga kecemasan komunikasi. Kalau memang yang memang apa? Teman Pro2 malah tanya teman Pro2. Kalau ketergantungan sama handphone ya, mungkin itu jadi trigger juga. Makanya enggak heran ya kalau notif tertentu nih bisa langsung mengubah moodnya. Lalu chat singkat nih bisa bikin overthinking, bahkan dibaca tapi enggak dibales bisa kepikiran seharian. Karena di era digital sekarang, cara orang merespon pesan nih sering dianggap mencerminkan perasaannya. Tapi mungkin ya yang perlu dibenahi bukan cuman cara balas chatnya aja tolong Pro2. Sekarang dunia memang serba cepat, semua orang bisa dihubungi kapan aja. Notif datang tanpa henti ya pastinya, dan komunikasi kerasa enggak pernah benar-benar selesai gitu. Tapi di tengah semua itu penting juga buat ingat manusia ini tetap butuh ruang untuk istirahat, karena enggak semua slow respon berarti mengabaikan dan juga enggak semua fast respon berarti paling peduli. Kadang seseorang ini sedang menjaga energi mentalnya, fokus dengan kehidupannya sendiri, terus kegiatan lainnya juga, atau sekedar butuh jeda dari keramaian digital. Jadi daripada sibuk menghitung berapa menit chat dibales ya, nunggu-nungguin ini dibales gak sih, aku penting gak sih dan segala macamnya, mungkin lebih ini ya, lebih melihat apakah komunikasinya sehat, apakah saling menghargai juga, dan apakah hubungan itu bikin nyaman, bukan malah bikin risau ya, chat terus-terusan nomor Pro2. Karena komunikasi yang baik ini bukan soal siapa paling cepat membalas, tapi siapa yang benar-benar hadir saat berbicara, saat dibutuhkan nih. Biasanya kalau urgent ya itu tadi, telepon nomor Pro2 silahkan. Kalau memang penting telepon aja, chat kalau gak sabar dibales ya silahkan telepon. Nah, terima kasih buat nomor Pro2 yang sudah gabungan tentunya. Dan nanti bakal Irza temenin lagi nomor Pro2 di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10. Bakal ada topik yang seru juga terkait dengan peringatan pada hari ini ya, 22 Mei ini, tentang keanekaragaman hayati nomor Pro2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ada aku puterin lagunya Mesahira yang direquest ke April.shd, dan juga Remuk nih yang direquest Kak Zulia ya. Kak Zulfa apa Kak Zuliel tadi?
Kak Zuli ya. Masih kelewat aja. Ini spesial buat Temen Pro 2 ya. Dan tetap stay tune tentunya Temen Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Desa nelayan di Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi unik menangkap ikan paus di antara bulan Mei hingga November setiap tahunnya. Para nelayan hanya menggunakan perahu kayu tradisional tanpa mesin dengan layar yang dibuat dari anyaman daun pandan. Mereka tak menggunakan perahu motor karena takut baling-baling bakal melukai paus. Yang memiliki peran penting dalam tradisi penangkapan paus itu adalah lamava atau juru tombak. Syarat menjadi lamava sangat sederhana. Ia harus lelaki baik-baik, perilakunya sopan dan taat beribadah. Sebelum menangkap paus saat pagi hari, malamnya ia dilarang menggauli istrinya. Bila pantangan itu dilanggar, warga meyakini tak bakal bisa menangkap satu paus pun. Tradisi ini diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1500-an. Paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke semua warga desa yang jumlahnya sekitar 3.000 jiwa. Dagingnya seolah-olah menjadi persembahan kampung bagi para janda, fakir miskin dan yatim piatu karena mereka diutamakan mendapat bagian terlebih dahulu.
2: Sesuai aplikasi ya, Mas?
3: Oh iya, Mas. Ayo.

0: Maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, mataku perih, aduh.
3: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.

Masih bareng Ijal ngompro dua. Kalau tadi di pada sikat, terus pada besti juga. Sekarang masuk ke segmen atau interval terakhir ya ngompro dua, yaitu sepada insight nih, inspirasi pagi terupdate ngompro dua. Tadi kan aku udah spill juga ya tentang topik kita hari ini, dan sesuai dengan peringatan pada hari ini, yaitu keanekaragaman hayati ngompro dua. Kamu peduli nggak sama pelestarian hewan dan juga tumbuhan langka nih? Nah, kita tuh tinggal di negara kaya alam ya, tapi sering nggak sadar juga. Kalau ngomongin Indonesia, banyak orang langsung bangga sama alamnya. Kita punya laut yang luas, lalu hutan yang tropis dan besar juga, gunung, ada ribuan spesies hewan serta tumbuhan yang bahkan gak ditemukan di negara lain nih. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia, Indonesia ini termasuk negara mega biodiversity. Artinya kekayaan flora dan juga fauna ini sangat besar dan punya peran penting secara global nomor 2. Tapi di balik kekayaan itu, ada satu hal yang sering gak terlalu terasa di kehidupan sehari-hari. Banyak spesies di Indonesia nih jumlahnya terus berkurang. Lalu beberapa satwa seperti harimau Sumatera, badak Jawa, dan orang utan Kalimantan sekarang masuk ke kategori terancam punah. Begitu juga dengan beberapa tumbuhan langka seperti Rafflesia arnoldi yang semakin sulit ditemukan di habitat aslinya nomor 2. Masalahnya, banyak orang masih menganggap isu lingkungan itu jauh dari kehidupan mereka. Padahal, tanpa sadar nih, alam mempengaruhi hampir semua aspek hidup manusia loh. Udara yang kita hirup, lalu air yang kita minum juga, makanan yang kita makan, semuanya berasal dari ekosistem yang sehat. Jadi ketika alam rusak nih nomor 2, dampaknya juga kembali ke manusia nih. Dan mungkin banyak ada ya, mungkin masih ada yang berpikir kalau satu hewan hilang kan emang pengaruhnya sebesar itu. Nah, di segmen berikutnya kita bakal ngobrol kenapa satu spesies ini bisa punya dampak besar buat kehidupan Pro 2. Dan tentunya kamu bisa gabungan nih di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga Pro 2.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lompro 2, di alam itu sebenarnya semua saling terhubung ya. Jadi bukan cuma soal satu hewan atau satu pohon berdiri sendiri, tapi ada sistem besar yang bekerja sama. Dan menurut penelitian dari National Geographic Society, setiap spesies ini punya peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika satu bagian hilang, bagian lain bisa ikut terganggu. Contohnya begini ya, satu hutan ditebang besar-besaran nih Lompro 2, bukan cuma pohonnya yang hilang, satwanya juga kehilangan tempat tinggal, sumber makan berkurang, tanah jadi lebih mudah longsor Lompro 2, dan kemampuan hutan menyerap air ini juga ikut menurun. Akibatnya resiko banjir meningkat dan juga suhu lingkungan jadi lebih panas. Jadi sebenarnya kerusakan lingkungan ini nggak pernah berhenti di alam aja, tapi efeknya sampai ke kehidupan sehari-hari Lompro 2, dan itu bertahun-tahun tentunya. Menurut laporan Intergovernmental Panel of Climate Change, kerusakan ekosistem ini juga mempercepat perubahan iklim global. Makanya sekarang banyak negara mulai mengalami cuaca yang makin ekstrim, musim yang gak menentu, lalu sampai suhu panas yang meningkat setiap tahunnya. Dan Indonesia juga mulai merasakan dampaknya. Beberapa daerah mengalami banjir yang lebih sering, lalu kekeringan lebih panjang, dan kualitas udara yang menurun. Jadi menjaga keanekaragaman hayati sebenarnya bukan cuman soal menyelamatkan satwa lucu atau tumbuhan unik aja Lompro 2, tapi soal menjaga keseimbangan hidup manusia sendiri. Nah pertanyaan sekarang, di tengah masalah lingkungan sebesar ini, apakah anak muda masih punya pengaruh untuk ikut menjaga alam? Nah, dibanding beberapa tahun lalu, kesadaran anak muda soal lingkungan ini sebenarnya mulai meningkat. Sekarang makin banyak generasi muda yang ikut kampanye lingkungan, terus bikin komunitas bersihin pantai ya, tanam pohon, sampai dengan mengedukasi soal satwa liar lewat media sosial. Dan menurut UNESCO, generasi muda saat ini menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam menyuarakan isu keberlanjutan dan juga perubahan iklim. Dan fenomena ini muncul karena anak muda sekarang ini tumbuh di masa ketika dampak kerusakan lingkungan mulai kerasa nih Lompro 2. Cuacanya kerasa lebih panas dibandingin beberapa tahun lalu, ujiannya lebih sering datang, gak menentu juga, dan isu polusi makin sering dibahas. Jadi banyak orang mulai sadar kalau masalah lingkungan ini bukan lagi sekedar isu masa depan, tapi sesuatu yang sedang terjadi sekarang Lompro 2. Media sosial juga punya pengaruh besar nih. Video tentang penyu yang terkena sampah plastik, lalu hutan yang terbakar atau satwa yang kehilangan habitat bisa cepat viral dan juga menyentuh emosi banyak orang. Tapi tantangannya kadang kepedulian itu berhenti di rasa sedih dan juga repost-repostan aja. Banyak-banyakan like ya teman Pro 2 ya. Padahal perubahan nyata ini datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Misalnya mengurangi plastik sekali pakai, terus tidak membuang sampah sembarangan, tidak membeli satwa liar ilegal, dan juga lebih menghargai alam saat traveling juga. Dan hal-hal kecil seperti ini kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar teman Pro 2. Dan menariknya kesadaran soal lingkungan ini ternyata mulai kerasa ya juga di lingkungan anak muda sekarang. Nanti kita bacain gabungan teman Pro 2 nih tentang topik kita hari ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selanjutnya aku mau bacain gabungan nomor 2 nih yang sudah masuk nomor 2. Ada Gabriela nih. Aku mulai peduli lingkungan tuh sejak lihat berita soal hewan yang hampir punah, Kak. Nah, ini memang salah satu apa manfaat yang memproduah media agar kita nih lebih tahu tentang keadaan bukan hanya manusia aja tapi juga alam dan juga hewan-hewan yang memproduah. Terus ada juga nih Firman, kalau lihat cuaca sekarang makin panas jadi sadar alam memang lagi nggak baik-baik aja. Betul, apalagi di Jember sendiri memproduah siangnya panas banget, tiba-tiba malam sorenya ya setelah beberapa menit bisa hujan kayak kemarin tuh ya. Emang ada beberapa apa sih geluduk, bahasa Indonesianya apa geluduk? Petir kan ada ininya, petir kan ada cahayanya. Nah itu teman pro 2, tapi panas banget. Nah itu agak aneh ya, kita mau pergi pun agak mikir-mikir juga mau hujan atau enggak gitu. Nah terus ada juga siapa nih? Isna, menurutku anak muda sekarang nih lebih aware soal lingkungan dibanding yang dulu. Memang karena ya itu tadi teman pro 2, manfaat dari sosial media nih yang gampang banget diakses dan juga informasi nih semuanya kesentuh teman pro 2, dari anak muda, orang tua, semuanya bisa mengakses gitu. Terus ini terakhir ada Sinta, aku pengen mulai dari kebiasaan kecil aja dulu. Nah, mungkin kebiasaan kecil tuh bawa tumbler ya teman pro 2. Terus mengurangi juga sedotan plastik, terus kantong plastik sekali pakai. Nah, itu juga jadi langkah untuk mencegah ya kerusakan hayati kita di Indonesia. Apa yang disampaikan tadi sebenarnya menggambarkan perubahan cara pandang generasi muda sekarang nih. Menurut laporan Wildlife Fund, populasi satwa liar dunia ini mengalami penurunan besar dalam beberapa dekade terakhir akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, lalu polusi dan juga eksploitasi alam berlebihan. Karena itu kesadaran masyarakat nih jadi penting banget, dan menariknya penelitian sosial menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari perubahan perilaku kecil yang dilakukan banyak orang secara konsisten. Jadi walaupun kelihatannya sederhana nomor 2, tindakan kecil ini tetap punya pengaruh dalam membangun kebiasaan yang lebih peduli lingkungan. Nah, nomor 2, terima kasih ya. Kita udah bahas nih dari awal tadi sampai sekarang nih. Iza harus pamit nomor 2 di Sepada Insight. Tapi jangan khawatir, saat lagi kamu bakal ditemenin sama Vita Karina nih di pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu nomor 2. Silahkan request sebanyak-banyaknya lewat WhatsApp, lewat Instagram, silahkan nomor 2 diserbu aja. Nah, kalau ngomongin request nih, ada satu requestan nih dari nomor 2, ada Kak Bonita. Selamat pagi Kak, izin request Pura-Pura by Liodra katanya. Oke, lanjut ya, kita langsung puterin aja pura-puranya Liodra.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: adik-adiknya habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Aston Villa juara Liga Eropa usai kalahkan Freiburg 3-0. Informasi kedua, Kemenhub tuntaskan evaluasi kecelakaan kereta di Bekasi. Informasi ketiga, PWRI Lumajang tingkatkan wawasan kebudayaan. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Aston Villa sukses untuk menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan SC Freiburg dengan skor telak 3-0, tepatnya pada partai final. Laga dihelat di Istanbul tepatnya pada Kamis kemarin, di mana kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham ini tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu untuk mencetakkan 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion tersebut. Informasi kedua, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melakukan evaluasi menyeluruh terkait keselamatan transportasi perkeretaapian setelah kecelakaan kereta api Bekasi Timur, Jawa Barat. Langkah tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta tepat pada Kamis kemarin. Pemerintah memastikan proses penanganan korban dan pemulihan operasional dilakukan menyeluruh agar pelayanan masyarakat kembali berjalan dengan aman. Informasi ketiga, di tengah derasnya arus modernisasi yang cenderung individualitas, filosofi Karawitan Jawa dinilai tetap relevan sebagai pengingat nilai harmoni, kesabaran, dan kebersamaan. Nilai itu menjadi fokus kegiatan Ngangsu Kaweruh Seni Karawitan yang digelar Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Lumajang di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebanyak 26 pengrawit tim Karawitan PWRI Lumajang mengikuti kegiatan tersebut untuk memperdalam wawasan budaya sekaligus memahami filosofi luhur dalam tradisi Karawitan Jawa. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina. Kalau biasanya aku nemenin kamu di pagi hari, sekarang bergeser di siang hari. Tentunya teman Pro 2, untuk siang hari ini aku mau ajak kamu seneng-seneng bareng dengerin lagu kesukaan kamu pastinya di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Yuk, yang mau request sebanyak-banyaknya boleh. Langsung aja ya, di WhatsApp Pro 2 juga boleh, dari DM Instagram juga boleh banget, nanti aku cek satu-satu. Di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Biar hari Jumat semakin semangat sebelum besok teman Pro 2 udah menyambut weekend ya. Oke, dan teman Pro 2, tentunya Pro 2 Hitlist yang hari ini bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Jadi jangan disia-siakan, langsung aja request lagu kesukaan kamu.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Kucek

0: sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

Ya, teman Pro 2, yang namanya hidup kan gak selalu baik-baik aja ya. Sama halnya seperti lagu barusan teman Pro 2 yang judulnya adalah lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini menggambarkan tentang seseorang yang ingin selalu hadir untuk orang yang dia sayangi, terutamanya di saat hidup lagi gak baik-baik aja. Jadi ada filosofi ataupun makna dari lagu ini teman Pro 2. Sebelum hujan, ini jadi salah satu simbol datangnya kesedihan, masalah ataupun masa sulit. Dan lewat lagu ini kamu sebagai pendengarnya diajak untuk merasakan hangatnya perhatian dari seseorang yang siap menemani, siap untuk mendengarkan ataupun menjadi tempat pulang sebelum semuanya terasa berat. Emang ya butuh kehangatan gitu istilahnya ya. Dan memang teman Pro 2, nuansa lagunya ini kalau kita dengerin lembut banget, kemudian emosionalnya itu dapet banget. Dan juga tentunya penuh ketulusan, dimana cocok banget didengarkan di malam hari ketika kamu lagi merenung. Atau mungkin kamu yang lagi overthinking ketika malam, rindu seseorang atau butuh lagu yang bisa menenangkan hati. Lagu ini cocok banget. Apalagi kalau teman Pro 2 lagi galau. Galaunya tapi bukan untuk sakit hati ya teman Pro 2, galaunya karena rindu seseorang. Tapi kalau ngomong-ngomong seputar yang sakit hati, kamu galau, ini ada nih teman Pro 2 satu lagu yang memang udah di request oleh fanbase dari Sabrina Linor. Judulnya Haha. Ya meskipun sakit hati, tapi sakit hati itu malah ditertawakan. Salah satunya single yang barusan udah aku sebutin dari Sabrina Linor, Haha.

0: kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menculang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih. Rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih.
0: Murah. Enak.
2: Enak. Murah. Bahaya tapi. Ih. Amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah. Ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Okay. Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
6: Radio FM Jember

Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini teman Pro 2 ya, hampir di jam-jam mendekati jam istirahat, tapi paling enggak 1 jam kemudian ya, mungkin teman Pro 2 yang masih beraktivitas sambil dengerin Pro 2 Hitlist bisa sembari request lagu kesukaan kamu. Lanjut lagi, ada yang sudah bergabung. Selamat siang Kak Vita, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mau request dong lagunya Bruno Mars yang judulnya adalah Risk It All. Salam buat semuanya aja dari aku di Gebang Jember. Oke. Kemudian ada juga yang sudah menantikan lagu galau, si paling galau katanya, gak disebutin namanya, katanya udah nungguin lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Kalau bisa langsung diputerin ya Kak Vita, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Oke, dua dulu aja teman Pro 2 ya, yang udah ngantri harap bersabar, nanti aku bakal balik lagi biar satu-satu nanti bisa terbaca ya. Spesial untuk menemani kamu semuanya teman Pro 2, satu single selanjutnya mungkin sesuai dengan hati teman Pro 2 yang mungkin juga lagi galau. Kok kayaknya lagunya galau semua ya yang ditungguin. Oke deh, gak apa-apa ya teman Pro 2, kali ini ada lagu dari Mahal Ini yang terbaru, dan mungkin teman Pro 2 juga suka dengan lagunya untuk yang bersamanya.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Ya, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

KKI Tuan Pro 2 selalu ada update informasi terbaru ya, dengan konser yang bakal segera digelar di Jakarta, yakni adalah The Weeknd. Yang kali ini memang tiketnya pun sudah rame banget ya, sejam general sale. Tiket Tribun The Weeknd Jakarta jadi rebutan, di mana dalam sejam pertama kali general on sale konser The Weeknd Jakarta, tepatnya pada Kamis kemarin, sejumlah kategori di Tribun langsung ludes. Seluruh kategori Tribun 2 hari konser ludes terjual 1 jam setelah general on sale dimulai tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan dari pantauan salah satu media juga bahwa kategori tiket kategori 4, kategori 5, serta juga kategori 6 ini udah ludes terjual, teman Pro 2. Laris manis ya, langsung habis. Nah, untuk hari pertama aja konser tersebut yang sudah mulai terjual udah habis, sedangkan kategori tiket kategori 6 juga menjadi satu-satunya kategori yang ludes terjual untuk hari kedua konser. Nah, kemudian ketiga kategori tersebut juga menjadi kategori tiket termurah ya, yang memang dibanderol dengan harga 1,9 juta rupiah. Kemudian untuk kategori 4, 1,6 juta rupiah, dan juga kategori 5 dan 1,1 juta rupiah untuk kategori 6. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan budget kamu ya, kalau misal kamu adalah penggemar dari The Weeknd dan pengen nonton langsung konsernya seperti apa, bisa disesuaikan dengan isi kantong kamu. Jadi masih banyak lagi juga untuk kategori yang tersedia. 2 hari konser The Weeknd di JIS, tepatnya pada tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 per 13 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan ya, harus ngewar tiketnya, paling nggak kamu harus dapat dan juga kamu bisa nontonin langsung bagaimana euforia yang ada di JIS nanti tepat di tanggal tersebut. Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: end.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak.

paham dengan maksud obrolan Bapak ini? Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
4: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
5: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Okay, teman Pro 2, tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua, hampir banget di paling penghujung program acara kita. Okay, yang sudah bergabung siang hari ini ada lagi nih teman Pro 2. Bentar, aku cek satu-satu ya. Tadi ada yang request lagunya Takkan Terulang by lagunya Vanessa Z dan juga Roni Parulian ya. Bentar, aku langsung siapin ya lagunya Takkan Terulang. Oke, Takkan Terulang ya. Udah aku siapin di playlist yang hari ini. Katanya lagi dengerin dari RRI Digital. Terima kasih kak. Kita lanjut lagi. Ada juga yang sudah menantikan lagu dari Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa. Siang hari ini pengen aku dengerin deh kak. Salam buat semuanya ya. Kemudian juga ada dari teman Pro 2 selanjutnya ya. Ini Kak Lara baru aja bergabung. Tapi langsung aja deh. Mending ya diketik lagunya apa yang mau di request, gak usah tanya dulu. Karena kalau tanya dulu takutnya nanti ini ya, keburu closing nih, keburu selesai nih ya. Oke, teman Pro 2, langsung aja teman Pro 2 yang sudah bergabung, terima kasih ya. Dan tentunya di beberapa menit terakhir aku masih nantikan untuk gabungan kamu selanjutnya. Kita masih di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, sekali lagi terima kasih buat kamu tadi yang udah ikut bergabung di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Sembari kamu semuanya yang masih menantikan lagu-lagu selanjutnya, tapi Pro 2 Hitlist harus sampai sini dulu aja. Ada single terakhir yang udah di request oleh pendengar setia Pro 2 Jember. Ada dari Kak Lara yang sudah menantikan lagunya Olivia Rodrigo, Driver License. Dan tentunya teman Pro 2, jangan pindah channel karena pastinya Vita masih menemani kamu untuk program acara menarik lainnya, untuk rangkaian program acara Santai Siang sesaat lagi.

0: dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit. Udah dapat banyak atuh.
1: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama ke mana boa?
2: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tak tarik deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Usia yang masih muda, jangan ragu teman Pro 2. Siapa tahu di usia yang masih muda, tapi potensi untuk mengembangkan sebuah usaha itu ada peluang, gas aja teman Pro 2. Tergantung dari teman Pro 2 bisa membuat suatu produk yang bagus atau tidak, atau bahkan dari kemasan-kemasan yang unik, packaging yang bagus, rasa yang berbeda dari produk-produk lainnya. Dan juga selain itu teman Pro 2, supaya bisa dikenal, kamu pun juga harus punya personal branding. Nah, sesaat lagi khusus untuk kamu yang akan memulai suatu usaha ataupun kamu yang sudah mulai menjalankan bisnis usaha kamu, ini ada satu hal dari personal branding di industri ekonomi kreatif terutamanya yang tentunya bisa kamu bangun. Cara-caranya bisa kamu ikuti sesaat lagi teman Pro 2, biar kamu bisa menambah wawasan kamu seputar dunia bisnis dan kamu pun juga bisa menerapkan soal personal branding biar produk kamu juga banyak dikenal ataupun kamu sebagai penjualnya juga dikenal teman Pro 2. Sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman pro 2, di dunia ekonomi kreatif sekarang personal branding itu udah jadi hal yang penting banget ya. Bukan cuma buat influencer ataupun orang yang terkenal aja. Siapapun yang berkarya, entah itu content creator, designer, penulis, ataupun kamu sebagai pebisnis, pelaku UMKM, perlu punya ciri khas supaya orang itu gampang mengenali kita. Bahkan banyak riset digital yang sudah menunjukkan bahwa orang yang lebih mudah percaya pada sosok yang punya identitas jelas dan konsisten di dunia online. Karena tentunya pada dasarnya membangun personal branding ya teman pro 2, ini sebenarnya bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Dari diri kamu sendiri dulu, kamu juga harus bisa mengenali diri kamu sendiri. Kamu pengen dikenal sebagai apa dan hal apa yang kamu suka kerjakan. Nah, dari situ teman pro 2 kamu bisa memulai membentuk gaya ataupun arah konten atau karya yang bakal kamu tampilkan atau sebuah produk yang kamu ciptakan. Setelah itu, coba hadir secara aktif di platform yang sesuai dengan bidang kamu. Misalnya, teman pro 2 yang suka dengan menggunakan media sosial Instagram, bisa nanti personal brandingnya dari Instagram, atau TikTok, atau LinkedIn, atau masih banyak lagi teman pro 2. Bisa jadi tempat kamu untuk menunjukkan suatu karya, suatu ide, ataupun produk. Anggap aja itu seperti ruang untuk pamer kecil gitu ya, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Gak apa-apa dianggap pamer, karena memang tujuannya adalah untuk menunjukkan, untuk personal branding. Tapi yang sering jadi kuncinya itu adalah konsistensi, dimana bukan hanya soal viralnya cepet aja, tapi bagaimana kamu bisa muncul dengan gaya ataupun pesan yang sama, sehingga orang yang lama itu bisa mengenal dan juga mengingat kamu teman pro 2. Kalau udah terbangun dengan baik, maka personal branding bisa membuka banyak pintu di dunia ekonomi kreatif terutamanya. Mulai dari teman pro 2 bisa berkolaborasi, peluang kerja, sampai dengan proyek bisnis yang bisa datang karena memang orang udah percaya gitu ya dengan siapa kamu dan apa yang kamu lakukan. Itu seputar di personal branding ekonomi kreatif ya teman pro 2, bahkan juga kurang lebih sama halnya ketika kamu punya suatu produk, bahkan kamu akan melakukan personal branding dari media sosial ataupun akun-akun yang udah kamu punya teman pro 2. Tapi kita masih ngobrolin soal personal branding, hal-hal apa aja sih yang memang harus kamu kuasai selain mengenali diri dan juga selain apa yang akan kamu tampilkan itu bisa kamu pertimbangkan. Ada hal-hal lainnya juga teman pro 2 yang tentunya bisa jadi salah satu wawasan untuk kamu yang ingin personal branding. Kira-kira apa aja ya teman pro 2?

0: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini menjadi penanda bangkitnya kesadaran bangsa untuk bersatu dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Berdirinya organisasi Budi Utomo jadi tonggak penting peristiwa kebangkitan nasional. Para pelajar Stovia di Batavia bersatu dan mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Mereka percaya akan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo bahwa pendidikan itu penting bagi masyarakat pribumi.
1: Melalui Budi Utomo, semangat persatuan dan kemajuan bangsa itu lahir. Dan dari sini muncul berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran untuk bergerak bersama demi Indonesia.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Ih, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Papa ngagalu sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Produa, kalau kita ngebahas seputar personal branding produk usaha, ini bisa menjadi salah satu cara gitu ya untuk bisa membangun identitas atau citra sebuah produk yang lagi kita ciptakan, agar mudah dikenali, agar mudah dipercaya ataupun diingat oleh orang lain. Jadi bukan hanya cuma jualan produk aja, jualan barang, tapi juga bisa membangun kesan serta karakter dari usaha tersebut. Di Muda Kreatif sesi yang terakhir, Teman Pro 2, ada beberapa tips ya yang bisa kamu coba untuk personal branding produk usaha. Yang pertama, kamu bisa mengenali identitas produknya seperti apa. Tentukan produk kamu yang mau dikenal itu sebagai apa. Entah itu dari harganya yang berkualitas, kemudian juga premium atau enggak, ramah anak muda, atau mungkin ada beberapa kekhasan lokal ya yang bisa kamu munculkan sebagai identitas dari produk kamu. Kemudian punya ciri khas, buat sesuatu yang membedakan dari kompetitor. Entah itu rasa, kemasan, warna brand, atau mungkin dari cara pelayanan serta gaya promosi. Dan tentunya Teman Pro 2, kamu bisa menggunakan media sosial secara konsisten. Kamu bisa upload konten rutin dengan tema yang sesuai dengan brandingnya. Ya, jadi kamu bisa coba upload testimoni pelanggan, atau mungkin proses produksi, atau mungkin dari segi cerita usaha, behind the scene, bisa banget ya Teman Pro 2. Jadi intinya ketika kamu memulai suatu usaha, jangan lupa personal brandingnya juga harus lebih kuat.

Dan itu tadi ya teman Pro 2, tentunya personal branding ini bukan hanya sekedar membuat produk terlihat menarik, tapi bagaimana usaha kita itu bisa dikenal, bisa dipercaya, atau punya tempat di hati pelanggan ataupun customer. Karena memang di tengah banyaknya persaingan, yang paling diingat itu bukan hanya produknya aja, tapi juga kesan yang ditinggalkan. Jadi buat personal branding sebaik mungkin dengan hal-hal menarik lainnya ya, entah itu dari caption atau beberapa hal tadi yang udah aku sebutin satu persatu buat kamu. Muda kreatif, harus sampai sini dulu aja teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk update informasi seputar dunia olahraga. Jadi teman Pro 2 ya, yang siang hari ini lagi beraktivitas, lagi beristirahat, kamu juga bisa pantengin informasi selengkapnya tentunya masih barengan sama aku Vita Karina di Santai Siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Informasi dunia olahraga kali ini datang dari hasil Malaysia Masters. Jonathan gagal lolos ke semifinal. Yap, Suman Pro 2 Jonathan Christie kalah dari Hu Zian dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam laga perempat final Malaysia Masters tepatnya pada Jumat hari ini, di mana Jonathan pun juga gagal lolos ke semifinal Malaysia Masters. Tepatnya pada game pertama, Jonathan menjalani laga dengan sangat baik. Dia langsung merebut 6 poin beruntun dan juga unggul dengan skor 6-0. Kemudian Jonathan terus melaju dan memimpin dengan skor 11-5, tepatnya di interval. Selisih 6 angka itu yang kemudian jadi modal tentunya bagi Jonathan untuk terus tampil percaya diri di paruh kedua game pertama. Seusai interval, Jonathan tidak tergoyahkan ya teman Pro 2, meskipun Hu Zian ini sempat untuk mendekat di angka skor 14-16. Jonathan langsung memberikan jawaban lewat torehan 5 angka beruntun yang membuat Jonathan mengakhiri game pertama dengan skor 21-14. Situasi kemudian berubah di game kedua tepatnya. Hu Zian ini lebih mengendalikan perolehan angka. Dirinya unggul dengan skor 4-1, lalu berlanjut menjadi 11-6 di saat interval. Tidak berhenti sampai situ aja teman Pro 2, lantas serangan-serangan dari Hu Zian ini kabarnya bisa menembus defense dari Jonathan dengan baik. Alhasil situasi tidak banyak berubah ya, tepatnya di game kedua ketika Jonathan tertinggal 6 angka pada kedudukan 11-17. Memasuki gym penentuan, pertarungan berjalan makin ketat kabarnya dengan skor imbang terjadi mulai dari skor 2-2 sampai dengan skor 7-7. Sayangnya setelah itu Jonathan lebih banyak tertekan dan tertinggal dengan skor 7-11 di interval. Usai interval, Jonathan terus berusaha untuk menekan Hu Zian dan Jonathan sempat untuk menipiskan ketinggalan dan hanya berjarak 1 angka pada kedudukan skor 11-12. Selisih poin terus bertambah besar teman Pro 2 jadi 4 angka, tepatnya pada kedudukan skor 19-15 setelah pukulan dari Hu Zian masih masuk di dalam lapangan. Dan kemudian dirinya meraih match point di angka skor 20-16 setelah netting Jonathan gagal untuk menyeberang. Kemenangan jadi milik dari Hu Zian setelah smash Jonathan di depan net malah memanjang keluar. Dimana Jonathan pun juga harus terhenti di babak perempat final Malaysia Masters.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

masih di dunia olahraga, teman Pro 2, Indonesia juga lagi punya kebanggaan baru di lintasan balap motor, yaitu ada Vega Pratama. Pebalap muda dari asal Gunung Kidul ini juga berhasil untuk mencuri perhatian dunia setelah tampil luar biasa, tepatnya di ajang Moto3 2026. Nah, kali ini teman Pro 2, Moto3 selanjutnya ini di sirkuit Mugello, tempat dari Veda Ega juara 2 kali. Veda Ega Pratama punya pengalaman manis di sirkuit Mugello, tepatnya yang bakal menjadi loka balap Moto3 Italia 2026 pekan depan. Moto3 Italia akan menjadi seri ketujuh dalam balapan Moto3 musim ini, dan Veda bisa melangkah ke negeri pizza tersebut dengan suntikan motivasi meraih hasil apik, tepatnya pada tahun lalu. Ketika masih menunggangi motor KTM 250cc di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, kala itu Veda juga menjadi pebalap yang finish terdepan dalam dua balapan yang berlangsung di sirkuit Mugello. Kalau mungkin teman Pro 2 juga penasaran sirkuit ini itu seperti apa, jadi sirkuit yang merupakan rumah bagi tim balap Ferrari untuk menjadi seri keempat pada balapan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 kala itu, dan memang Veda membuktikan untuk menjadi yang tercepat pada dua balapan yang digelar. Veda juga mengungguli deretan pebalap yang kini juga ikut bersaing di Moto3, seperti ada David Gonzalez, Brian Uriarte, Marco Morelli, ada juga Zen Mitani dan Hakim Dennis. Dua gelar juara dari Mugello turut mengantarkan Veda untuk menjadi runner-up, tepatnya pada akhir musim di bawah Uriarte. Selain pengalaman dua kali juara di Mugello pada MotoGP Rookies Cup 2025, Veda juga pernah finish kelima dan ke-8. Ya, dan memang kabarnya kala itu masih di MotoGP Rookies Cup 2024 ya, atau pada musim pertamanya di ajang junior tersebut. Nah, kalau kita flashback lagi teman Pro 2, tepatnya di tahun 2024 waktu lalu, Veda juga bersaing dengan pebalap-pebalap yang mengisi papan atas Moto3 yang saat ini juga ada beberapa nama ya, ada Alvaro, ada Valentin Perone, ada juga Massimo Quales, dan selain itu juga ada beberapa nama lainnya teman Pro 2 ya, ada Uriarte, Danis, dan juga Morelli. Nah, Veda saat ini juga menempati peringkat kelima di klasmen pebalap Moto3 2026 dengan perolehan 58 poin.

0: Kalau ditanya soal bahan makanan yang paling sering ada di rumah, mungkin jawaban kamu adalah telur. Selain harganya yang relatif terjangkau, telur juga mengandung banyak nutrisi. Telur ayam, khususnya telur ayam negeri, tidak bisa kita pisahkan dari sosok Bob Sadino. Karena Boblah yang pertama kali memperkenalkan telur ayam negeri ke Indonesia. Kala itu, ayam kampung masih mendominasi pasar, sehingga untuk menjual telur ayam negeri agak begitu sulit. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal oleh masyarakat. Dan saat ini, telur ayam negeri merupakan jenis telur ayam yang paling populer di pasaran.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Vita Karina masih menemani kamu di channel 89,5 FM Prodi RRI Jember, teman terbaik kamu. Sembari menikmati aktivitas yang hari ini jadi makin seru ya, sambil ditemani dengan update terbaru dari informasi dunia hiburan di showbiz yang bentar lagi bakal aku sajikan informasinya. Mulai dari kabar artis favorit kamu, film dan juga musik yang lagi trending, sampai dengan cerita menarik di balik dunia entertainment yang selalu penuh warna, teman Pro 2. Selain jadi hiburan, informasi showbiz juga memberikan inspirasi tentunya untuk kamu tentang kreativitas ataupun perjalanan para insan hiburan dalam berkarya. Buat kamu teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan informasi menarik lainnya, mulai dari hiburan, olahraga, lifestyle, hingga berita terkini nasional dan juga internasional, jangan lupa kunjungi rri.co.id sebagai sumber informasi terpercaya dan juga update setiap harinya.

0: Informasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM, teman.

mungkin teman Pro 2 beberapa waktu terakhir ini juga ikutan ngewar tiket dari konser The Weeknd. Jangan sampai salah teman Pro 2 ya, karena bukan hanya The Weeknd aja. Ini ada salah satu rencana dari BTS yang bakal dipastikan kembali ke Indonesia dengan menggelar konser World Tour Arirang in Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung tepat pada 26 sampai dengan 27 Desember 2026 berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan hal tersebut diumumkan oleh AIMI selaku promotor sekaligus juga menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket yang sudah dimulai dengan tahap registrasi untuk keanggotaan resmi. Dan selain itu teman Pro 2, pendaftaran Wiversi Army membership dari presale ini sudah dibuka tepatnya pada hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu tanggal 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah masa registrasi ditutup ya, nantinya para pemilik keanggotaan yang telah mendaftar ini bisa mengikuti sesi penjualan Army membership presale tepatnya pada Selasa 9 Juni 2026. Sesi khusus ini juga berlangsung terbatas ya teman Pro 2, mulai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum ataupun general on sale ini nantinya akan dibuka tepat pada Kamis 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi waktunya masih panjang banget dan kamu bisa sesuaikan juga ya, mau ikutan yang tanggal berapa atau mungkin juga disesuaikan dengan budget kamu. Tiket untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta rupiah sampai dengan 4,5 juta rupiah. Dan pastinya setiap kategori itu punya fasilitas yang berbeda-beda mungkin ya. Di mana kategori termurah ditempati di kategori ketiga untuk penonton di tribun atas dengan harga 1,800 ribu rupiah atau 1.800.000 rupiah aja. Sedangkan di area tribun tengah terdapat kategori 2 yang dibanderol dengan 2.300.000 rupiah. Sementara untuk kamu penonton yang memilih tribun bawah di kategori 1 dengan harga 2.800.000 rupiah. Jadi memang terbagi dari beberapa kategori yang memang ditentukan dari tempatnya. Promotor juga menyediakan kategori Platinum Floor dan Platinum Tribun seharga 3.650.000 rupiah. Ya, lebih mahal lagi. Tentunya untuk kamu penonton yang ingin menyaksikan konser dari area lapangan maupun tribun bawah yang paling dekat dengan lapangan. Jadi semakin dekat lagi gitu ya. Ada juga untuk harga yang lebih fantastis lagi. Kategori tertinggi adalah VIP Package yang dipatok seharga 4.500.000 rupiah dengan posisi menonton di lapangan kawasan paling dekat di sekitar panggung utama. Konser BTS di Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun yang lalu. Namun beberapa member sudah kembali ke Indonesia dalam beberapa tahun ini untuk tampil sebagai solois dengan proyek solo mereka. Ada J-Hope dan juga ada Suga, teman Pro 2. Lalu bagaimana teman Pro 2, udah ngewar tiket apa belum? Atau mungkin kamu lagi mempertimbangkan, lagi mau nonton konsernya The Weeknd dulu, kemudian BTS, atau keduanya?

0: belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 ada beberapa film yang ternyata bisa kita tonton sebagai wishlist selanjutnya ya, ketika kamu punya banyak waktu luang untuk bisa nonton film-film terbaru. Salah satunya Avatar The Last Airbender yang resmi untuk merilis sebuah trailer season 2 jelang penayangannya tepatnya pada Juni mendatang. Sama seperti serial animasinya musim terbaru yang tentunya akan fokus pada misi Aang untuk menguasai elemen tanah atau bumi. Jadi mungkin teman Pro 2 yang udah gak asing dengan jalan cerita dari Avatar ya, kamu bisa nonton kelanjutan kisahnya karena memang trailernya pun sudah dibocorkan, bahkan penayangannya pun sudah dipastikan akan tayang menemani kamu di bulan Juni mendatang. Kalau kita telusuri lagi teman Pro 2, dalam cuplikan tersebut fokus utama cerita menyoroti misi Avatar Aang ataupun Gordon Cormier untuk menguasai elemen bumi. Aang mencari bimbingan dan juga berguru pada Top Bei Fong atau Mia Kech. Top ini merupakan pengendali bumi buta yang nantinya bergabung dengan kelompok Aang bersama dengan Katara atau Kia Wentio dan juga Sokka atau Ian Ousley. Jadi untuk pihak Netflix ya memberikan porsi durasi yang cukup besar untuk memperkenalkan Top dalam trailer tersebut. Top ini menunjukkan kemampuannya yang begitu luar biasa sejalan dengan penilaian dari Aang yang menyebutnya sebagai pengendali tanah terbaik yang pernah saya lihat. Wow. Bagaimana keseruan kisahnya teman Pro 2? Tentunya kamu bisa cek dulu trailernya seperti apa, atau mungkin ada sentuhan yang berbeda yang kali ini dihadirkan dalam season 2-nya. Dari sisi visual, nilai produksi musim kedua ini juga tampak meningkat signifikan. Penggambaran dinding batu raksasa atau batu raksasa serta juga gua bawah tanah ini terlihat lebih realistis dibandingkan latar belakang green screen, tepatnya pada musim pertamanya. Kalau kita melihat dari cuplikan ini menampilkan sejumlah tempat, bahkan juga ada elemen legendaris dari versi animasinya. Beberapa di antaranya teman Pro 2 sekaligus sebagai sekilas penampakan roh burung, hantu kuno Wan Si Chong yang juga ada dalam jalan cerita tersebut teman Pro 2 ya. Bagaimana dengan keseruan di season keduanya, nanti kamu bisa nonton di bulan Juni mendatang. Karena memang kabar terbarunya ya, Avatar The Last Airbender season kedua nanti akan segera tayang bulan Juni di tanggal 25 tepatnya di Netflix.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Bibir, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tuntas sudah Vita Karina menemani kamu. Dan tentunya sesaat lagi bakal dilanjut lagi dengan penyiar selanjutnya untuk Day Part Sore barengan sama Ewin dan juga Dita. And aku harus pamit, bye bye.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

0: hari.
1: Info Pro2 hari ini.
2: Hai teman Pro2, kali ini di Info Pro2 edisi hari Jumat 22 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro2 tentang robot lunar jadi sorotan NASA pamerkan rencana pangkalan permanen di bulan. Informasi kedua tentang Kemendikdasmen dorong pembelajaran deep learning untuk bangun karakter pelajar. Informasi berikutnya tentang pemasangan ribuan CCTV dan PJU Lumajang dipercepat. Dan teman Pro2 inilah dia untuk berita selengkapnya. NASA menegaskan pentingnya teknologi robotika dalam rencana ambisius membangun kehadiran jangka panjang di bulan. Hal tersebut disampaikan dalam ajang First Robotics Competition 2026 yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat. NASA menargetkan hingga 30 pendaratan robotik di bulan pada 2027 sebagai bagian awal pembangunan Moon Base. Inovasi robotika termasuk rover dan sistem konstruksi otomatis menjadi kunci eksplorasi bulan dan Mars. Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning penting diterapkan karena pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga membangun kesadaran, makna, dan suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran keragaman budaya dinilai harus menanamkan pemahaman bahwa perbedaan merupakan kekuatan untuk membangun kolaborasi, toleransi, dan sinergi di masyarakat majemuk. Mendikdasmen Abdul Mukti juga menyoroti fenomena scroll society dan menegaskan perlunya transformasi pendidikan menuju pembelajaran mendalam agar masyarakat tidak hanya mahir mengakses informasi tetapi juga memahami maknanya. Bupati Indah Amperawati menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memperkuat keamanan lingkungan masyarakat melalui percepatan pemasangan kamera pengawas atau CCTV dan juga penerangan jalan umum atau PJU di seluruh dusun. Program tersebut didorong melalui optimalisasi penganggaran dana dusun sebagai langkah nyata menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, keamanan lingkungan menjadi kebutuhan penting yang harus diperkuat hingga tingkat paling bawah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh desa agar memprioritaskan pemanfaatan dana dusun untuk mendukung sistem keamanan berbasis lingkungan. Baik teman Pro2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro2 selanjutnya.

0: Nigeria. Sudah ini sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai,
1: oi.
0: Selamat sore Ngompre 2. Balik lagi barengan aku di Talia dan juga
1: aku Ewin Ramadan, tentunya di
0: ceria
1: social,
0: ya. Edisi hari Jumat ya, yang bakal menemani kamu persiapan untuk weekend. Aduh, kalau di rumah udah kerasa banget weekendnya ya Win,
1: iya,
0: ya. Apalagi Jumat sore
1: soalnya.
0: Jumat sore, ini pulang udah kayak mau langsung kencan gitu. Aduh, semangat-semangatnya nih kalau menuju weekend ya teman Pro 2.
1: Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 ya, ya selamat menikmati hari-hari menuju weekend lah ya.
0: Pasti nanti malam nih ada yang lanjut nih. Aku yakin ada yang gak pulang ke rumah.
1: Benar ya.
0: Happy weekend teman Pro 2. Dan mungkin sore ini sebelum menuju detik-detik weekend ya, kamu bisa kita temenin dulu sambil nunggu jam pulang kerja, jam pulang sekolah, jam pulang kuliah. Apapun aktivitas kamu di sore hari ini teman Pro 2, kita bakal temenin dengan informasi yang menarik banget nih.
1: Nah pastinya karena kita punya informasi lokal nih teman Pro 2 di sore hari ini. Untuk ini ya, segmen yang pertama teman Pro 2.
0: Iya, itu adalah Cloud teman Pro 2, cerita lokal unik terupdate. Jadi kita bakal bawain informasi di seputar Jember dan sekitarnya dulu ya Win ya. Kita cari tahu dulu deh teman Pro 2, di sekitar kita ini ada apa, lagi ada apa nih. Nah buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember,
1: tempat terbaik kamu.
0: Yuhu.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Lumang Pradua untuk mengawali informasi pertama di sore hari ini.
1: Ya.
0: Ada, ya seru banget nih.
1: Apa tuh?
0: Biasanya ya Win ya, sampah plastik bekas minuman atau kardus di rumah itu keseringan ya dibuang gitu aja, atau mungkin mentok lah ya, mentok itu mungkin kita kumpulin, kita jual gitu ya. Cuman beberapa orang merasa capek sendiri, akhirnya ya dibuang gitu aja teman berdua. Tapi nih ya Win ya, kali ini ada cerita seru dari warga perumahan Villa Tegal Besar di Kaliwates ini.
1: Apa tuh cerita serunya, Dit?
0: Jadi gini, warga di sana nih ya Win, ini tuh justru bikin inovasi yang keren banget lewat Bank Sampah Unit atau BSU Sripeling, singkatan dari Srikandi Peduli Lingkungan.
1: Oh iya, aku tahu. Aku jadi itu juga ini apa namanya lagi in di internet, Dit. Gitu ya. Jadi memang tempat ini ya kan warga itu bisa setor sampah non organik kayak botol plastik, kertas, kardus, terus apa lagi, kaleng bekas kayak gitu-gitu tuh, untuk dipilah dan juga dikelola barang-barang di sana.
0: Nah, menariknya lagi teman perdua, sampah yang disetor itu enggak cuman bikin lingkungan lebih bersih aja ya teman perdua, tapi juga akhirnya berubah jadi tabungan yang bernilai ekonomi.
1: Ya, jadi setiap sampah yang terkumpul ini nantinya bakal dihitung sebagai saldo tabungan warga teman perdua.
0: Waduh.
1: Nantinya tabungan itu bisa dicairkan jadi uang tunai, Dit. Bahkan bisa dikonversikan jadi tabungan emas lewat Pegadaian.
0: Waduh, keren banget teman perdua. Sekarang benar-benar pemikirannya sudah lebih maju semua ya. Sudah benar-benar ke investasi emas, benar-benar jangka panjang ya teman perdua.
1: Benar.
0: Dari yang mungkin awalnya cuma limbah rumah tangga aja, sekarang malah bisa diinvestasikan ke masa depan nih, ke emas teman perdua.
1: Iya, biasanya hasil tabungan itu dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi lumayan banget lah ya buat bantu kebutuhan Lebaran.
0: Betul.
1: Para warga gitu.
0: Betul, biasanya memang kalau Lebaran itu kebutuhan tiba-tiba naik gitu ya. Dan program ini teman perdua juga bikin masyarakat jadi makin sadar ya pentingnya memilah sampah dari rumah. Jadi bukan soal kebersihan lingkungan aja, tapi juga soal kebiasaan hidup yang lebih sehat dan produktif.
1: Iya, aku salut banget ya kan sama kreativitas warga Villa Tegal Besar Jember itu. Yang akhirnya berhasil ya menyulap sampah jadi sesuatu yang punya nilai. BTW, Dit, dulu pas aku tinggal di perumahan ya kan, ibu-ibu di sana tuh juga seperti itu.
0: Selalu ada inovasi.
1: Jadi aku waktu itu tinggal di perumahan Mojopahit Sweet Home sana ya, di daerah Sukorejo kan. Itu juga seperti itu sebenarnya. Jadi mereka pada mengumpulkan ini kardus terus itu, galon-galon yang udah enggak kepake, botol-botol mineral yang udah enggak kepake itu. Jadi satu bulan dikumpulkan dulu, nanti ntar tiap bulan di store tuh.
0: Oh,
1: tadi buat makan-makan.
0: Akhirnya kekumpul ya. Kumpul. Memang kalau menabungnya kalau mengumpulkan sampahnya dengan sistem seperti itu enggak kerasa ya.
1: Enggak kerasa.
0: Karena seru rame-rame bareng-bareng tawam berdua dan semoga aja ide-ide seperti ini makin banyak ditiru di tempat lain ya tawam berdua. Karena ya balik lagi menjaga lingkungan juga bisa sekalian nih jadi peluang cuan tawam berdua.

datang dari luar negeri dan belum registrasi email di bandara kedatangan, ya nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Para pejuang dari Budi Utomo berjuang supaya bangsa Indonesia bisa maju dan bersatu. Sekarang giliran kita meneruskan semangat itu, belajar dengan rajin, saling menghargai, dan cinta Indonesia. Karena kami anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga negeri ini di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Sekarang tolong preview way, kita bakal cek dulu keadaan lalu lintas di sore hari ini sebelum kamu menikmati weekend.
1: Benar. Siapa tahu sore hari ini lalu lintas lenggang gitu ya. Betul. Siapa tahu sore hari ini lagi sepi, jadi kita bisa kemana-mana bisa aman, bisa betul, lancar gitu.
0: Kita bakal cek dulu tolong preview. Aku mulai dari depan kantor LPP RRI Jember ya, yang tentu aja berada di Jalan Lejen Panjaitan. Dan seperti biasa kalau di Jalan Lejen Panjaitan ini hanya ada beberapa titik macet tolong preview. Kali ini hanya di perempatan RRI dan di menuju ke Gelada Kembar. Biasanya di SMN 1 ada kemacetan, tapi kali ini enggak teman preview, masih aman, masih lancar di jam sekarang.
1: Iya benar. Tapi kalau di Gelada Kembar kayaknya dari segala arah.
0: Waduh, itu mah pasti ya langganan Gelada Kembar.
1: Soalnya lampu merah di sana teman preview.
0: Betul. Ya. Dan banyak sekali persimpangan di sana.
1: Nah, kalau misalkan di daerah ini jalan pertigaan yang mau ke Trunojoyo.
0: Nah, ini teman preview agak sedikit padat ya.
1: Agak sedikit padat teman Pro 2. Lalu ada di pertigaan Jalan WR Supratman dan Trunojoyo yang mau ke GNI sama yang mau ke Jalan Kahasidik teman Pro 2. Di sini juga udah mulai ramai, tapi masih bisa dibilang ramai lancar lah teman Pro 2 ya. Belok ke RA Kartini Dit.
0: RA Kartini.
1: Aman ya, masih ya di sana ya.
0: Masih aman. Dan sepertinya masih ada penutupan kah di sana tolong preview. Dari kemarin sepertinya memang untuk Jalan Kartini yang ke arah alun-alun itu ada penutupan tolong preview. Dan kalau aku pantau di Jalan Kartini yang sudah di alun-alunnya itu yang di Bundaran Twin yang bertemuan dengan Jalan Sudarman. Wah, di situ macet total teman preview. Di alun-alun ya, jadi buat kamu yang mungkin akan melintasi Jalan Kartini ini bisa mencari opsi jalan lain, mungkin lewat ke Sultan Agung. Bisa kalau misal kamu mau menghindari macet itu biar ya mood kamu di weekend ini tetap terjaga gitu.
1: Nah, itu dia teman preview ya. Jadi coba di ini coba dicek juga mapnya teman berdua ya.
0: Betul, lanjut.
1: Kita balik lagi ke Jalan Kahasidik deh.
0: Loh, balik lagi. Oke, boleh.
1: Balik lagi ke Jalan Kahasidik, coba kamu lihat Jalan Kahasidik di daerah Pasar Tanjung ya. Ketalang Sari teman berdua. Wow.
0: Macet ya ternyata.
1: Di sana macet sekali lah.
0: Aku lanjut deh, itu kan macet mungkin karena memang di situ daerah kota ya, banyak perkantoran di sana Tawang Pre 2. Jadi aku lanjut di PB Sudirman Tawang Pre 2 ada beberapa titik macet ya. Di jalan yang menuju jembatan Semanggi dan juga di perempatan yang menuju ke Veteran Tawang Pre 2. Lalu selanjutnya titik macet terakhir untuk di PB Sudirman adalah yang menuju ke Mastrip hingga ke Bundaran Mastrip. Waduh, macetnya parah banget di Kalimantan dan Toba dan juga di Mastrip sendiri. Macetnya agak lumayan panjang Tawang Pre 2 di daerah kampus ini. Untuk jalan Kalimantan masih aman sampai ke bundaran DPR. Wah, ini agak sedikit salbut ya. Jadi teman preview itu tadi beberapa titik macet yang udah aku dan Ewin bacain. Jadi buat kamu yang akan melakukan perjalanan di sore hari ini, hati-hati di jalan, ataupun mungkin kamu punya opsi ya, opsi lain jalan tikus, boleh banget untuk menghindari macet teman preview. So buat kamu di sore hari ini, happy long weekend. Aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Terasi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu jenis bumbu masak yang satu ini terbuat dari ikan atau udang yang difermentasikan sehingga punya rasa dan aroma khas tertentu. Salah satu daerah penghasil terasi adalah Desa Puger Kulon yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagian besar masyarakat di sana memproduksi terasi puger yang dikenal karena aroma dan rasanya yang khas, enak, dan juga gurih. Terasi puger diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga cita rasa masih tetap terjaga. Ingat terasi puger ya!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Hello, how are you?

0: Kawan Pro 2 kita lanjut ke story ceria interval selanjutnya ya. Apa Win?
1: Kita masuk ke skena.
0: Siaran.
1: Edukasi. Anak
0: muda. Oh iya ya. Kagak mikir gitu. Dan Kawan Pro 2 biasanya kalau jam 4 ya kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kita dari berbagai sekolah, tapi di hari ini Kawan Pro 2 libur dulu. Tapi tenang aja, kita masih bakal tetap nemenin kamu dengan informasi yang tentu aja masih bermanfaat buat kamu, teman-teman sekolah, pelajar, mahasiswa ya. Masih sangat bermanfaat Kawan Pro 2 untuk informasi di skena kali ini. Jadi masih wajib pantengin ya Win ya.
1: Nah, haruslah ya, sampai dengan nanti jam
0: berapa?
1: 1 jam lah pokoknya. Sampai jam 5 ya.
0: Selama 1 jam ke depan Kawan Pro 2 siapa tahu informasi ini berguna buat kamu untuk pelajar dan mahasiswa ya terutama ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, pantengin kita terus di Lapas Ban 0,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: panggang sehingga dihasilkan sajian lezana yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Teman Pradiwe kali ini ada informasi satu kisah yang mungkin bisa jadi reminder kita teman Pradiwe. Kita ini merupakan salah satu kisah inspiratif ya. Dan ini sekaligus untuk reminder kita kalau setiap orang itu punya waktu masing-masing untuk berkembang dan juga sukses meraih mimpinya teman Pradiwe.
1: Nah, itu dia benar. Jadi ada seorang mahasiswa autis jadi ya, bernama Siham Hamda Zaula Mumtaza. Ini berhasil menyelesaikan kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada atau UGM setelah menempuh perjalanan selama 6 tahun 7 bulan.
0: Dan teman kita Siham ini teman Pradiwe didiagnosis autis Asperger sejak kecil. Dan selama kuliah teman Pradiwe dia punya tantangan pasti ya, tantangannya tersendiri, terutama soal suasana yang ramai dan suara keras yang bikin gak nyaman di teman Pradiwe. Makanya hampir setiap kuliah Siham ini selalu memilih duduk di bangku paling depan supaya bisa lebih fokus belajarnya.
1: Ya, jadi hebatnya lagi ya kan, setiap hari dia itu rela goes dit. Jadi goes pakai sepeda engkol ya. Bahasa Indonesianya sepeda goes lah ya. Dari daerah Condong Catur menuju kampus UGM demi tetap semangat kuliah teman Pradiwe.
0: Meskipun kita tahu ya kalau teman kita Siham ini punya keterbatasan, tapi Siham juga tentu aja nggak pernah benar-benar berjalan sendirian teman Pradiwe. Dia banyak mendapat dukungan dari dosen, teman kampus, sampai unit layanan disabilitas UGM yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan nyaman pastinya teman Pradiwe.
1: Dan bukan cuman berhasil lulus teman Pradiwe ya. Di tengah perjalanan kuliahnya Siham ini juga mulai merintis usaha ternak domba di kampung halamannya di Jepara.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi memang saat ini tuh ternaknya udah ada 15 ekor. Dan setelah lulus dia punya target besar untuk mengembangkan usahanya itu sampai lebih dari 100 ekor domba. Waduh, keren nih.
0: Keren. Dan semoga aja teman Pradiwe dari kandang sederhana ini Siham bisa membuktikan ya kalau ternyata keterbatasan bukan penghalang untuk tetap mandiri dan juga berkarya.
1: Iya benar. Dan tentunya teman Pradiwe pihak pihak fakultas ya Dit ya, peternakan UGM ini juga memberikan apresiasi atas perjuangan Siham dan menyebut keberhasilannya itu jadi bukti pentingnya lingkungan pendidikan yang suportif dan juga inklusif teman Pradiwe.
0: Betul. Dan semoga aja teman Pradiwe dari cerita Siham ini bisa jadi penyemangat buat teman Pradiwe yang mungkin sekarang lagi berjuang dengan proses hidup masing-masing yang tentu aja aku tahu itu gak mudah teman Pradiwe. Tapi yakinlah setiap langkah kecil itu tetap akan bisa kok membawa kita untuk menuju ke mimpi yang lebih besar teman Pradiwe.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Cerita selanjutnya.
1: Cerita inspiratif selanjutnya teman Predue. Kali ini ya kita bakal ngobrolin sesuatu
0: yang lebih tinggi.
1: Yang lebih tinggi lagi, yaitu tentang kuliah S2 teman Predue.
0: Ya, biasanya kan kalau misalkan kuliah S2 itu ini Adit ya, identiknya kan sama anak-anak muda gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, tapi beda sama kisah yang satu ini, Dit.
1: Gimana tuh? Gitu. Kisah yang satu ini.
0: Jadi kisah yang satu ini nih bakalan bikin kita sadar kalau ternyata belajar tuh enggak kenal umur.
1: Gimana tuh?
0: Ada seorang peneliti BRIN ya. Namanya itu Om Joko Slamet Pudjoharjo ya. Berhasil menyelesaikan studi magister teknik fisika UGM di usia berapa coba tebak?
1: Berapa? Berarti sudah nggak muda ya? Di
0: gak muda.
1: 50?
0: Kurang.
1: Kurang.
0: Terlalu muda itu masih.
1: Terlalu muda masih. Muda
0: masih.
1: 60?
0: Tepatnya 68 ya.
1: Di 68 ya teman Predue. Wow, berarti luar biasa ya. Ini mungkin usia boleh tua tapi jiwa masih membara gitu.
0: Benar.
1: Dan enggak main-main, beliau lulus dengan IPK hampir sempurna yaitu di 3,98. Wow. Dan menyelesaikan kuliah dalam waktu kurang dari 2 tahun.
0: Wow,
1: genius ini.
0: Ini pasti sangat luar biasa ini.
1: Genius ini.
0: Ini mahal ini teman berdua ya.
1: Betul.
0: Dan ternyata tesis yang dikerjakan juga keren banget, Dit.
1: Apa tuh?
0: Tentang desain sumber ion untuk teknologi siklotron atau pemercepat partikel.
1: Wow.
0: Tahu enggak Anda?
1: Enggak.
0: Jadi Pak Joko ini memang ternyata memang bekerja sebagai peneliti di bidang teknologi akselerator di BRIN gitu ya. Jadi kuliahnya benar-benar nyambung sama dunia riset yang selama ini memang beliau tekuni di gitu.
1: Meskipun tahun Predue perjalanan kuliahnya tentu enggak mudah ya. Salah satu tantangan terbesar justru datang dari perkembangan teknologi digital yang sekarang serba cepat. Bahkan ya beliau ini juga sempat loh tahun Predue ngerasa gaptek karena harus mengikuti sistem pembelajaran yang modern, terus pakai aplikasi gitu ya, sampai bahasa pemrograman yang lebih familiar buat mahasiswa muda.
0: Ya, tapi hebatnya kan Pak Joko ini gak nyerah deh gitu ya. Beliau itu terus belajar, beradaptasi, sampai akhirnya ya itu tadi berhasil lulus dengan hasil yang membanggakan.
1: Sangat ya. Membanggakan teman Predue. Dan menariknya lagi, kelulusan ini jadi hadiah spesial menjelang masa pensiun. Wow, luar biasa, keren banget ya. Udah mendekati pensiun tapi semangatnya luar biasa teman Predue. Dan beliau juga berpesan kalau menuntut ilmu itu gak dibatasi usia, selama masih ada kemauan dan semangat untuk belajar, gas aja teman Predue.
0: Dan ternyata lingkungan kampus juga sangat suportif ya Dit ya. Teman-teman kuliahnya yang jauh lebih muda itu banyak membantu ketika beliau mengalami kesulitan selama proses belajar.
1: Wow, gitu. Luar biasa ya. Ini Pak Joko kira-kira pulang ngampus nongki gak ya?
0: Ya, kalau misalkan nongki mau Anda ajak gitu.
1: Nongki gak ya? Nongki gak Pak Joko ini?
0: Ayo Pak Joko. Pak, Dita Pak. Kita minta traktir gitu ya. Pak.
1: Jadi teman Predue, kadang yang membatasi kita ini bukan umur atau keadaan ya Win ya, tapi rasa takut buat mulai belajar hal baru.
0: Benar.
1: Jadi gak usah takut-takut deh, gas
0: usah
1: aja
0: takut-takut, gas.
1: Selama masih ada kesempatan.
0: Itu
1: ya,
0: dia
1: Predue.

0: kita perlu tahu. Pernahkah mencoba kedelai berpolong besar yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember? Kedelai edamame, camilan khas Jember yang menyehatkan, yang menjadi favorit warga Jepang. Edamame berasal dari bahasa Jepang, eda berarti cabang dan mame berarti kacang. Jepang merupakan pasar ekspor dan konsumen utama edamame produksi Indonesia. Sekitar 23 ribu kilogram kedelai hijau ini dikirim ke negeri matahari terbit per bulannya. Meski sayuran ini sebenarnya berasal dari Jepang, rupanya mereka sendiri tidak sanggup memenuhi permintaan edamame yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu ke Jepang untuk menikmati cita rasa edamame berkualitas dunia. Cukup di Jember saja.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yeay.
1: Apa kok ye ini Win tiba-tiba nih?
0: Gak kerasa
1: Tomahawk Pro 2 ini sudah jam hampir jam 5. Pasti ini Tomahawk Pro 2 udah pada di rumah ya.
0: Udah pada di rumah. Harusnya. Kayaknya udah mapan habis ini habis mandi ya kan.
1: Habis mandi menikmati suasana sore menuju weekend Tomahawk Pro 2. Mungkin kamu lagi ngopi, lagi sambil nyemil gitu ya. Atau mungkin anak-anak sekolah yang mungkin sekarang sedang ngerjakan PR mungkin.
0: Yep.
1: Rajin ya. Padahal mau weekend gitu. Kan karena bentar lagi tuh bakal ujian, Wil.
0: Oh gitu.
1: Untuk anak-anak sekolah. Atau sudah ya sekarang ya?
0: Kayaknya udah kemarin.
1: Iya, kemarin tuh biasanya nih yang swasta-swasta dulu. Terus itu yang negeri itu jadwalnya agak lebih belakang. Semangat deh Tomahawk Pro 2 yang lagi ujian ya di hari ini Tomahawk Pro 2.
0: Semoga
1: minggu depan mungkin ya.
0: Apa namanya, hasilnya memuaskan.
1: Amin. Dan Tomahawk Pro 2 sekarang sudah harus berakhir sampai di sini ya. Semoga tadi untuk cerita-cerita inspiratif bisa beneran menginspirasi gitu.
0: Nah benar. Ya kan. Jadi kalau misalkan ini apa yang kita obrolin tadi itu bisa menginspirasi, kita kan juga dapat pahala ya Didi.
1: Betul. Amin. Ya. Kita juga jadi bangga sama kamu Tomahawk Pro 2, apalagi orang tua kamu. Luar biasa. Dan Tomahawk Pro 2 jangan kemana-mana karena kita masih lanjut temenin kamu. Tenang aja, sore ceria masih panjang, masih jam 5 ya. Kita masih bakal lanjutin nanti sampai jam berapa, Min? Jam 7 ya?
0: 7.
1: Jam 7 atau
0: sampai
1: jam
0: 7 dong tentunya ya.
1: Iya, untuk sore ceria.
0: MLC nanti.
1: Betul, ya. Sebelum nanti ditemenin sama musik live chat. Ya,
0: BTW nanti musik live chat mantap loh.
1: Wah, nanti aja. Yeah. Nanti aja kita sambil Tomahawk Pro 2. Benar. Yang pasti kita masih di sore ceria ya sampai jam 7 malam. Mm-mm. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lapas Ban 5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Langsung saja teman pro 2, kita beranjak ke story ceria interval berikutnya.
1: Ya.
0: Apa? Cang Cimen.
1: Cimen.
0: Bincang ceria
1: menyenangkan.
0: Yeay, kita bakal ngobrol apa nih Win selama 1 jam ke depan bareng teman pro 2 tentunya.
1: Kita tuh bakalan ngobrol mengenai lingkungan deh.
0: Ini sering banget memang dibahas ya, karena ya, butuh kesadaran dari dalam diri.
1: Leti emang gak ada bahas lain tentang lingkungan terus ya.
0: Dia cinta lingkungan soalnya, mapala dia.
1: Jadi di sore hari ini ya, kita bakal bahas topik yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Dan tapi kadang masih jadi perdebatan, yaitu peduli lingkungan itu harus dipaksa atau harus dari hati.
0: Dari hati. Oke, itu intinya untuk obrolan kita di sore hari ini dalam Pro 2. Kamu bisa langsung ikut gabungan di WhatsApp Pro 2 di berapa ini?
1: 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50
0: teman Pro 2, atau juga bisa melalui question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 RRI Jember ya.
1: Benar.
0: Tentang peduli lingkungan, apakah benar harus dipaksa atau harus dari dalam hati,
1: nah,
0: terdalam teman Pro 2.
1: Gas teman Pro 2 ya, antar kita bacain.
2: Ada di acara Cang Cime.
3: Makan kacang sambil makan permen.
0: Salah, ulangi.
2: Kita lagi ada di acara Cang Cimen.
3: Bincang-bincang bareng Batman.
0: What? Ya ampun, salah 3 kali, gratis piring loh. Makanya bareng-bareng, ulangi.
3: Oke.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekuk.
2: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan sholat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga daripada tua pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ngomong Pro 2, kita bakal lanjut lagi obrolan kita di Chang Chimen kali ini ya. Kita sudah ngomongin soal lingkungan Tawang Pro 2. Sebenarnya kalau ngomongin soal peduli lingkungan ya, itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan Tawang Pro 2. Hal-hal, bahkan hal-hal kecil yang biasanya kita lakukan sehari-hari ya Win ya. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: Iya benar.
0: Terus hemat air. Terus apa lagi ya, hemat listrik. Sampai mungkin juga kita berusaha untuk mengurangi plastik sekali pakai. Itu termasuk kalau kita peduli lingkungan loh.
1: Benar, tapi faktanya kan masih banyak orang yang baru tertib kalau ada aturan yang kayak gitu. Ada aturan pengawasan kayak gitu tuh mungkin ya kan, gak cuma di luar aja. Di lingkungan kita sendiri, Tawang Pro 2, maksudnya lingkungan ya kita, kamu, aku, kayak gitu loh. Tawang Pro 2 itu juga mungkin kita sering menjumpai banyak orang yang ini ya, baru tertib kalau ada aturan.
0: Betul.
1: Atau pengawasan gitu.
0: Misalnya nih Tawang Pro 2, kalau dulu aku di sekolah itu kayak ada denda gitu kalau misal kita buang sampah sembarangan.
1: Iya, benar.
0: Nah, mungkin kalau sekarang misal di kos gitu ya ada tulisan hemat listrik. Nah, itu baru deh tuh lampu dimatiin pas mau cabut Tawang Pro 2.
1: Tapi sebenarnya enggak salah juga, Dit. Kadang-kadang perubahan kebiasaan tuh memang perlu dipaksain kan. Sampai akhirnya terbiasa.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau misalkan enggak ada paksaan ya? Gitu, kadang-kadang orang itu menyepelekan,
0: menganggap remeh Tawang Pro 2. Tapi ya sebenarnya yang paling penting itu adalah kesadaran dari diri sendiri Tawang Pro 2.
1: Ya.
0: Karena kalau ngomongin cuman takut aturan aja tanpa ngerti alasannya, juga kebiasaan itu biasanya enggak bertahan lama sih.
1: That's good.
0: Peduli lingkungan tuh Tawang Pro 2 sebenarnya bukan soal kok kita jadi aktivis besar terus kayak langsung wah besar-besaran gitu Tawang Pro 2. Enggak. Tenang aja Tawang Pro 2. Cukup mulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten Tawang
1: Jadi,
0: Pro 2.
1: Jadi paksa ya Tawang Pro 2. Kita memaksa diri kita sendiri untuk
0: Betul.
1: Membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, sehingga nanti itu akhirnya menjadi ini, terpaksa dan akhirnya terbiasa.
0: Asik, pas banget ada gabungan dari Vina nih. Vina di Kaliwates.
1: Oh gitu ya.
0: Menurutku awalnya memang harus dipaksa dulu, lama-lama jadi kebiasaan.
1: Oh, iya.
0: Asik, kok kita nyambung Vina.
1: Iya bener-bener. Kadang-kadang disiplin itu memang tumbuh dari pembiasaan. Gitu.
0: Betul, jadi memang harus dipaksa dulu dan semoga aja bisa jadi kebiasaan.
1: Jadi tumbuh dari pembiasaan yang dipaksakan.
0: Betul. Itu harapannya ya Tawang Pro 2. Selain itu harus sadar ya dari diri sendiri kalau menjaga lingkungan itu juga super duper penting Tawang Pro 2.
1: Masalahnya ada orang yang enggak sadar-sadar sih.
0: Aduh. Yuk Vina, kamu datengin Vina.
1: Sini Vina, belajar sama Evin.
0: Asik. Loh, Vina.
1: Sama-samanya. Katanya Vina.
0: Oh iya. Dan Tawang Pro 2, buat kamu yang ingin gabungan seperti Vina, kita masih ada satu segmen terakhir nanti ya. Kita bakal bacain nanti di, kamu langsung aja ketik deh di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, teman berdua, kita lanjut lagi.
1: Kita lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk. Selain ada Vina tadi ada
0: Vina, ya.
1: Siapa lagi?
0: Ada Arga.
1: Oh, Arga. Boleh, apa katanya nih?
0: Kalau nggak dari hati biasanya cuma peduli pas lagi dilihat orang.
1: Waduh. Ini mah belum muncul dari dalam diri sendiri ya,
0: teman berdua.
1: Lebih ke aduh, ada orang antara pamrih atau takut gitu ya. Takut dimarahi kamu. Ya, mungkin beberapa orang masih seperti ini, teman berdua.
0: Ada.
1: Kalau gitu ya kamu ketemu orang terus gitu. Nah,
0: biar kamu ini apa namanya punya kebiasaan baik.
1: Ketemu orang terus gitu, jangan sendirian berarti, teman berdua. Jadi ya, menurut aku ya semoga aja bisa lah nanti mungkin lama-lama bisa tumbuh kesadaran dari diri sendiri.
0: Iya.
1: Ya. Oke, lanjut ada dari Lala.
0: Lala,
1: aku mulai peduli lingkungan gara-gara sering lihat banjir dan cuaca makin gak jelas, panas hujan, panas hujan.
0: Ini nih ya, karena kita tuh baru sadar pentingnya menjaga lingkungan ya kan, setelah mulai
1: merasakan ya dampaknya, mulai melihat secara langsung depan mata nih dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan gitu, tawang berdua.
0: Benar.
1: Masih ada lagi nggak?
0: Ada dari Fikri di Rambi.
1: Apa katanya?
0: Kalau menurutku aturan tetap penting, soalnya nggak semua orang sadar sendiri.
1: Betul, nggak semua orang sadar sendiri ya, betul ya. Sih karena
0: ya, seperti yang tadi itu ya, gitu ya.
1: balik lagi ke aturan. Kadang aturan tuh ya jadi pengingat juga buat kita untuk menjaga kebiasaan bersama teman berdua. Oke, sudah atau ada lagi? Nisa.
0: Oh iya, satu lagi nih.
1: Satu lagi ya, terakhir teman berdua. Aku sekarang mulai bawa tumbler sendiri.
0: Betul,
1: walau
0: harus.
1: Awalnya aku cuman FOMO doang, ikut trennya. Gak apa-apa, itu adalah FOMO yang positif. Akhirnya kan sekarang kita terbiasa kemana-mana tuh, aku seneng deh. Kemana-mana udah banyak yang nenteng tumbler.
0: Itu kan jadi kebiasaan baik sebenarnya.
1: Betul,
0: Edith, ya kan?
1: Jadi gak apa-apa teman-teman.
0: Gak harus menumpuk apa namanya itu ya,
1: Sampah botol plastik
0: kayak gitu.
1: Sekali pakai. Nah, kalau tumbler kan bisa berkali-kali pakai gitu. Nah. Oke deh teman berdua, terima kasih banyak yang udah gabungan di Cang Cimen hari ini ya. Tenang aja, Cang Cimen masih hadir lagi besok di jam yang sama. Besok weekend teman berdua. Happy weekend.
0: Besok sendirian di daya.
1: Iya gitu ya. Oke teman berdua, tapi tenang aja, kita masih bakal lanjut nemenin kamu sampai jam 7 ya. Kita ingetin lagi, kita sampai jam 7 teman berdua nemenin kamu. Setelah ini masih akan ada program Sore Ceria selanjutnya.
0: Iya, jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hey, ayo Din.
1: Kita lanjut lagi teman Pre 2 di sore ceria interval terakhir ya, yaitu adalah
0: udah terakhir nih.
1: Terakhir di hari ini teman Pre 2 di interval oops. Apa itu oops?
0: Upgrade skill
1: teman Pre 2. Dan di upgrade skill ya, seperti biasa kita bakal ngebahas putar hobi, skill, bisnis, ataupun gaya hidup ya. Dan sepertinya di kali ini kita masih akan membahas ke lifestyle nih teman-teman.
0: Lifestyle ya.
1: Lifestyle akan membuat diri kamu semakin percaya diri dengan penelitian yang lagi dikembangkan. Wah, ini ada hubungannya sama gigi. Aku spill dulu deh teman Pre 2.
0: Gigi.
1: Betul, gigi kan salah satu faktor untuk kita tampil percaya diri. Dan ada peneliti yang lagi mengembangkan sesuatu deh teman Pre 2.
0: Melalui gigi
1: tentang gigi.
0: Giginya
1: untuk gigi kita teman Pre 2. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira apa nih penemuan barunya, penelitian barunya yang sedang dikembangkan
0: ya,
1: jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lapas Band 5 FM Pre 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Yuhu.
0: Beng beng beng.

0: Anda. Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2000.

0: 9 pasal 112
1: yang isinya
0: pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tolong berdua bayangin ya, kalau suatu hari nanti gigi kita copot atau rusak, ternyata bisa nanti ya, suatu nanti kita gak perlu
1: suatu
0: lagi
1: nanti, okay,
0: pakai gigi palsu atau implan.
1: Gini ya, apa namanya, gigi beli di dokter ya, nomor 2.
0: Kita harapannya nanti tuang berdua, tubuh kita itu ternyata bisa tumbuhin gigi baru sendiri. Nah, waduh, kedengarannya kayak teknologi baru, teknologi masa depan gitu ya.
1: Iya, tapi ternyata ini lagi dikembangkan serius di Jepang nih.
0: Iya. Dan memang para peneliti di Jepang ya teman-teman berdua, saat ini sedang mengembangkan obat regenerasi gigi yang bisa membantu manusia menumbuhkan gigi baru secara alami.
1: Nah, benar. Teknologi ini awalnya ya ditujukan untuk pasien dengan kondisi bawaan yang disebut congenital touch. Agenesis gitu ya. Dan tentunya teman berdua ya, ini adalah satu kondisi saat seseorang lahir tanpa beberapa gigi permanen di
0: Nah, bedanya teman berdua, bedanya sama implan atau gigi palsu ya. Terapi ini tuh nggak mengganti gigi dari luar, tapi justru merangsang tubuh supaya menumbuhkan gigi baru sendiri. Caranya teman berdua dengan menggunakan antibody khusus bernama anti USIG1 atau TRG035.
1: Benar. Jadi sederhananya gini nih ya, ada protein di tubuh yang selama ini menghambat pertumbuhan gigi. Nah, teknologi ini mencoba untuk mematikan rem. Mematikan remnya supaya bibit gigi yang tadinya itu nggak berkembang ini bisa aktif lagi gitu. Dan para peneliti ini bahkan sudah memakai MRI dan juga CT scan untuk memantau perkembangan bakal gigi baru ya, selama uji klinis berlangsung.
0: Dan sebelumnya teman-teman berdua, teknologi ini juga sudah diuji pada hewan, dan sekarang ini mulai masuk tahap uji coba pada manusia, Win.
1: Wow.
0: Kalau nantinya berhasil dan aman digunakan secara luas, ini pasti aja akan menjadi terobosan besar di dunia kedokteran gigi. Bayangin aja, manusia mungkin bisa punya kesempatan untuk menumbuhkan gigi baru tanpa prosedur implan itu tadi teman berdua. Tapi teman berdua, saat ini penelitiannya masih terus berjalan ya, untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Jadi masih dalam proses penelitian dan pengembangan ya.
1: Nah,
0: dan teknologi makin hari memang makin bikin geleng-geleng kepala memang teman berdua. Dulu kan dulu cuman ada di film, apa itu? Film itu Lowin yang apa itu ya namanya itu ya? SJI5. Iya, kayak itu keren banget filmnya. Tapi sekarang teknologi-teknologi itu kayak pelan-pelan mulai jadi kenyataan banget.
1: Semoga
0: pengembangan dan juga penelitiannya bisa lancar ya, dan bisa secara luas. Kalau memang aman ya mungkin bisa nanti, semoga teknologi ini bisa diterapkan.
1: Ya, benar.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Akhirnya lah.
1: Akhirnya teman Pro 2 kita berada di penghujung untuk sore ceria hari ini.
0: Penghujung.
1: Aduh, aku seneng deh kalau udah vibes Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam. Ini kayak aduh udah weekend gitu ya, saatnya menikmati hari libur setelah mungkin satu minggu ini hidup kamu agak penuh gedebukan gitu ya teman Pro 2. Di weekend ini happy santuy-santuy, happy weekend.
0: Benar.
1: Selamat menikmati waktu bersama keluarga, teman, sahabat, pacar ataupun bersama diri sendiri.
0: Nah, gitu. Itu dia teman Pro 2 ya, dan untuk kamu semuanya pokoknya selalu happy ya.
1: Amin.
0: Kita berharapnya sih kamu selalu happy barengan sama sore ceria, karena di sore ceria pasti ada kita teman Pro 2 gitu ya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen happy-happy, yang pengen moodnya oke terus, yang pengen seru-seruan, tetap barengan kita di sore ceria setiap harinya gitu.
1: Setiap hari teman Pro 2. Dan sesaat lagi teman Pro 2 di jam 7 malam nanti ya, kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti
0: Music Live Chat. Sekarang siapa dit yang hadir?
1: Siapa? Siapa?
0: Ada Mahen.
1: Ada Mahen.
0: Ya, itu yang lagunya pura-pura ini, pura-pura sakit.
1: Pura
0: Bukannya? Pura-pura lupa ya.
1: Makanya kalau pura-pura sakit. Yang mana gitu ya? Coba nanti kita dengerin bareng-bareng deh ya, Mahen bakal ngobrol bareng kakak-kakak penyiar langsung dari Pro 2 FM RRI Jakarta ruang Pro 2.
0: Enggak, itu soalnya ini apa namanya itu? Memang lagunya kan waktu itu lagunya lagi lagunya hits banget gitu ya. Jadi makanya aku apa namanya suka banget kalau misalkan si Mahen ini bisa diundang di Pro 2 FM RRI Jakarta.
1: Apalagi
0: pasti aku bakal nonton itu sampai habis.
1: Tak tonton, kita dengerin bareng-bareng sama Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Korlantas Polri resmi luncurkan SIM digital berbasis aplikasi. Informasi yang kedua, teman Pro 2, Pep Guardiola memastikan hengkang dari Manchester City akhir musim ini. Dan yang terakhir adalah BMKG waspada gelombang tinggi 2,5 meter di perairan Sumatera Utara. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Korlantas Polri resmi meluncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Adedi Prasetyo didampingi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono atau STIK Polri Jakarta pada hari Jumat 22 Mei 2026 tahun 2022. Informasi yang kedua, pelatih Pep Guardiola memastikan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. Keputusan tersebut menandai berakhirnya satu dekade kebersamaan yang penuh kesuksesan di Etihad Stadium. Dalam pernyataannya, Guardiola menegaskan bahwa keputusan tidak didasari satu alasan spesifik, melainkan berasal dari pertimbangan pribadi bahwa waktunya di klub tersebut telah selesai. Dia juga menambahkan bahwa tidak ada yang bersifat abadi dalam dunia sepak bola. Menurutnya, yang akan tetap tinggal hanyalah kenangan dan hubungan emosional dengan klub Taman Berdua. Informasi yang terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meningkatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 23 hingga 26 Mei 2026. BMKG meminta masyarakat khususnya nelayan dan juga pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Rizky Fadilah Pratama mengatakan teman Pro 2, tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Dan BMKG menjelaskan pola angin di wilayah perairan pantai timur Sumatera Utara umumnya bergerak dari arah barat hingga utara dengan percepatan berkisar 2 hingga 15 knot. Sementara pola angin di wilayah perairan pantai barat Sumatera Utara bergerak dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 15 knot, teman berdua. Baik, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
1: Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu nggak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen, teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya, teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu atau sekedar say hi aja juga boleh. Pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyapa edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahendo, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahendo. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave tahun lalu tuh, udah lama juga berarti ya.
1: Lama banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, yeah.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padu gak apa-apa mas. Lari kayak lari. Apa ya.
0: Sedidaknya gerak lah ya.
1: Olahraga sih.
0: Olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia ya. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi
0: sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: oke. Okay. Biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi, long story short, yep. Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun nih tuh, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka orang-orang selalu nge-labeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pura-pura lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: ngeluarin
1: lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menentukan waktu lagi. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak bikin, loh ini Mahen
1: gitu. Iya.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover.
0: Ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya,
0: ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak
0: okay.
1: Dong gue request lagu nih gitu-gitu
0: ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke-cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget

0: beda banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya, pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lo akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo. Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama-sama kantor, punya lagu A, abis itu didengerin, terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih. Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh, gitu. Kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
1: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
0: Ini juga fun fact. Rekamannya cuma 1 jam setengah.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Duver atau main sama teman yang kayak benar-benar menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1,5 jam ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan Butterfly Era, ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini, gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih, gitu yang kayak,
1: benar-benar
0: bisa nih.
1: Benar-benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: balik lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak keras, kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak, gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah. Kalau lu nyekapinan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Enggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yes,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cocok banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Coopernya.
0: Ah, gitu itu sih? Dia.
1: Iya, harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja, bro.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya.
0: Jadi bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih. Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Iya.
0: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya meguayang lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Ya,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Enjoy. Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak. Lupa lagi. Gak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Konsa masuk orang yang ngapa-ngapain? Konsa ngapain?
0: Aduh, ngomongin bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di lever gue bagus ya.
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Terakhir kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Badel.
0: Oh ya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel
0: iya
1: bisa sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menimbulkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya kerasa ya.
1: Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak
0: okay.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di
0: iya sih kasih spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Ham Kamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Uh-uh. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus bapak. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay. Lama banget. Yeah,
0: bener.
1: Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Gitu. Benar. Jadi tapi karena apa namanya latihannya harus bareng terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Gitu lah kayak gue nggak bisa soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu jadi emang bukan di jalur dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay. Itu
1: kebetulan
0: aja ya, momen aja ya,
1: sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Okay.
1: Ya, itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener
0: iya
1: ngubah. Titik sekarang jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen
0: tahu aja.
1: Paling
0: okay.
1: Kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang
0: iya
1: terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Iya. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
2: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
2: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
2: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
2: Oke.
1: Okay. Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik. Yes. Dia beginin lirik ke gue.
2: Serius? Gini.
1: Soalnya gue gini nanya.
2: Oke, oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
2: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
2: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh,
0: lagi,
1: boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ais, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya enggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja enggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, Bro. Itu dia. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sabar-sabar dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Nanti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oi. Gokil, congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Yeah.
1: Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi ya.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara next ya. Terpuruk terpenjal dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh bener. Apa? Gimana kok gue lupa.
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z.
0: Rap
1: Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya ya. Misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi ya, kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak. Jangan sama Toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak.
0: Iya. Yeah, udah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya gak usah take ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Lu bikin Hibdut gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu kan.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Iya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Iya. Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa. Tahun yuk ini ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes,
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Karena
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini?" Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes sana, dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi nah, semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga enggak apa. Enggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Main tuh masih ada." Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah, dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitulah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay, tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channel-nya apa namanya? Mahen.
1: Tutup gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala
1: YouTube gua. Di Pedro Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya, kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Gak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita ketemu
0: lagi minggu depan ya. Bye-bye.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Udah hari Jumat aja gak kerasa teman Pro 2. Besok udah menghadapi weekend. Weekend lagi. Entah gak tau kenapa vibes di bulan Mei ini terasa begitu cepat. Karena memang banyak long weekendnya teman Pro 2. Besok juga masih belum long weekend, jadi masih menghadapi hari Sabtu Minggu. Tapi udah bahagia banget kalau dari Jumat, hari yang terkenal dengan kesingkatannya, karena tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah harus pulang kerja, pulang kantor, pulang dari kampus. Besok udah siap-siap untuk weekend. Banyak sekali agenda-agenda yang ku yakini teman Pro 2 udah mulai melakukan listnya nih. Kira-kira besok mau ngapain aja, atau malah gak punya list, udah pengennya dan rebahan mulu dari pagi sampai ketemu malam. Gak apa-apa, it's okay. Karena setiap orang itu punya rencana yang berbeda-beda. Ada orang yang cara mendapatkan kebahagiaannya harus keluar, harus outing sama teman-teman gitu, harus santai dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang udah diem di rumah, santai, Netflix-an, dan mungkin masak, bersih-bersih rumah dan sebagainya, itu salah satu bentuk kebahagiaan bagi dia. Karena mungkin weekdays-nya gak bisa melakukan hal tersebut teman berdua. Apapun yang akan kamu lakukan besok menjelang weekend ini, malam hari ini, jadi temenin dulu kamu di Jaga Malam edisi 22 Mei 2026 sampai nanti di jam 11. Dan spesial banget malam hari ini, interval pertama Denny sudah kehadiran teman Denny yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember. Harusnya sih kalau Jumat-Jumat kayak gini sudah planning buat liburan kemana-mana ya, tapi si Asya siap datang di studio Pro 2 RRI Jember buat ngasih informasi yang sangat menarik malam hari ini. Kita sapa dulu Asya. Selamat malam Asya.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Hai, ini gemes banget suaranya ya didengar dari sini ya. Asya, gimana kabarnya hari Jumat ini?
1: Baik banget, jujur.
0: Jujur baik banget. Jujur. Kenapa emang hari Jumatnya si Asya? Asya,
1: karena hari ini kelasnya dikit ya.
0: Oh iya,
1: kelasnya dikit banget.
0: Tapi itu memang kamu setting untuk sedikit aja di hari Jumat atau gimana? Memang jatahnya sedikit kalau hari Jumat?
1: Kayaknya emang jatahnya sedikit ya Kak. Bahkan kadang Jumat gak ada kelas.
0: Jadi memang settingannya enak banget ya.
1: Betul.
0: Jadi Jumat itu dibuat chill karena besoknya udah santai-santai Sabtu Minggu. Tapi hari Seninnya ngebut lagi.
1: Bener banget, hari Seninnya tuh sedar-dar-dor itu.
0: Sedar-dar-dor. Dari hari Senin sampai hari Jumat, kira-kira hari terberat kamu hari apa?
1: Mungkin Kamis ya.
0: Oh Kamis. Oh jadi setelah kemarin menggebu-gebu gitu ya, hari Jumatnya udah dibikin santai aja.
1: Iya.
0: Karena udah terlalu berat untuk dijalani di hari Kamisnya, sehingga hari Jumat ini santai wales aja.
1: Betul.
0: Rencana besok mau kemana Asya?
1: Besok rencana mau belajar OSCE.
0: Ini kayaknya sama dengan yang minggu kemarin. Siapa ya minggu kemarin dari gym saya teman berdua, lupa lah ya pokoknya. Dia juga mengatakan long weekendnya diisi dengan apa? Belajar OSCE.
1: Iya.
0: Oke, tegas banget ini. Emang kapan sih dilakukan OSCE itu?
1: Kalau aku tanggal 3 ya.
0: Tanggal 3 Juni. Masih lama sih sebenarnya ya. Tapi iya, harus persiapannya harus matang banget ya kalau OSCE ini ya.
1: Iya.
0: OSCE itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak banyak orang yang menyebut OSCE sebagai kaum-kaum awam nih. Itu apa sih sebenarnya OSCE itu?
1: OSCE itu kan sebenarnya kita kalau misalnya selama preklinik kan kita belajar soal cara periksa ya, soal TKD-TKD gitu. Nah, mungkin di OSCE ini kita akan diujikan gitu sama sama mungkin pasien yang beneran probandus, kita sebutnya probandus, ataupun manekin. Kita belajar cara meriksa mereka dengan benar, bukan cuma teori-teori aja.
0: Jadi ini prakteknya lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Setelah beberapa kali udah belajar tentang teori-teori, langsung dikasih praktek dan itu langsung ujian bentuknya.
1: Iya, iya.
0: Jadi agak sedikit dadedor ya.
1: Iya.
0: Karena ini sering banget teman-teman Denny dari kedokteran itu kayak menghadapi OSCE itu kayak udah menghadapi suatu hal yang sangat mengerikan, menakutkan banget. Apakah kamu juga kayak gitu Asya?
1: Iya, gitu banget Kak. Karena kalau misalnya gak lulus OSCE, gak lulus satu semester gak
0: aduh,
1: sih?
0: Aduh jangan sampai dong. Aduh, makanya benar-benar kamu harus well prepared banget untuk OSCE kali ini ya.
1: Iya, takut Kak.
0: Persiapannya sudah sejauh mana? Mulai dari kapan kamu start belajar untuk OSCE ini?
1: Besok.
0: Oh startnya baru besok. Ini anak-anak yang mendekati ini ya, kaum-kaum deadliner banget ya berarti.
1: Deadliner
0: ya.
1: Deadliner banget.
0: Tapi setiap orang punya cara belajar yang beda-beda.
1: Iya betul.
0: Ada beberapa orang yang memang kalau belajarnya itu harus jauh-jauh banget, dicicil satu persatu gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang kayak udah hamin satu cukup gitu ya.
1: Ih mungkin gitu ya Kak.
0: Kalau kamu hamin berapa ini berarti?
1: Aku hamin satu minggu.
0: Hamin satu minggu. Tapi ada teman-teman kamu pasti yang udah jauh-jauh banget udah mulai belajar ya.
1: Iya ada banget. Bahkan kayak kayak kemarin aku sempat belajar sama temanku kan. Terus mereka kayak udah ngerti banget apa yang mau diujiin gitu. Jujur agak insecure ya.
0: Terus juga kayak, aduh kok tinggalan sejauh ini gitu ya. Ini menarik banget sih teman berdua. Untung aku gak masuk ke dokteran sih. Aku tidak merasakan kengerian-kengerian itu. Tapi ya memang harus seperti itu ya. Karena memang yang namanya menjadi dokter itu urusannya nyawa orang.
1: Iya benar kak.
0: Jadi kalau misalkan salah dikit ya urusannya nyawa gitu ya. Sehingga dari situ benar-benar diterpa dengan sedemikian rupa agar benar-benar mengerti teori-teori yang ada sekaligus praktek yang ada.
1: Betul.
0: Eh kita udah sejauh ini ngobrolannya, belum kenalan lagi sama Asya. Kita kenalan dulu deh sama Asya. Silakan Asya, kenalin dulu diri kamu.
1: Oke, halo, perkenalkan, aku Asya Fikri Fauzia. Aku biasa dipanggil sebagai Asya. Nah, aku ini adalah satu perwakilan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang aku masih di semester 2 ya. Nah, aku ini sekarang lagi jadi perwakilan dari Skora Cimsa Unej.
0: Masih semester 2, baru banget ya. Ini kalau misalkan nyemplung di air masih dengkul nomor 2 ya. Belum benar-benar basah ya. Tapi gimana ngerasain kehidupan di semester 2 ini?
1: Nggak ngerti, takut.
0: Enjoy aja dengan apa yang terjadi di depannya ya berarti ya Asya. Oke, Asya di sini mewakili dari Cimsa Unet. Mungkin buat teman-teman masih belum tahu Cimsa Unet itu apa, boleh dikasih tahu deh Asya.
1: Thank you kak. Jadi Cimsa ini adalah Center of Indonesian Medical Student Activities. Nah, Cimsa ini adalah organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang sifatnya nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, dan non-participant, dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. Nah, Cimsa sendiri ini sudah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia, yaitu IFMSA, yaitu International Federation of Medical Student Association. Nah, saat ini Cimsa ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada di 38 universitas di Indonesia yang jumlah anggotanya lebih dari 10.000 mahasiswa. Salah satunya ada di Cimsa Unej. Nah, Cimsa Unej ini terdiri atas 4 bidang atau standing committee yang fokusnya ada di isu-isu tertentu. Ada Skora, terus Skorep, ada Skof, ada Skopi. Nah, yang aku bawain ini adalah Skora, yaitu Standing Committee of Sexual Reproductive Health and Rights Including HIV and AIDS. Nah, sesuai namanya, Skora ini mengenai kesehatan reproduksi termasuk HIV and AIDS. Terus yang aku sebutin tadi, Skorep ini mengenai hak asasi manusia dan juga perdamaian dunia. Sedangkan Skof itu mengenai kesehatan masyarakat, dan Skopi itu tentang pertukaran mahasiswa kedokteran kepaniteraan klinik di luar negeri.
0: Jadi Asya ini bagiannya di Skora berarti Skora. Dan ini pas banget dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini teman berdua, yaitu dengan judul Mama on Air, Healthy Man for Healthy Pregnancy. Seperti apa obrolan kita malam hari ini? Kita akan menyangkut ibu-ibu hamil. Sepertinya teman berdua. Jadi seperti apa lebih dalamnya obrolan kita malam hari ini? Sesaat lagi kita akan kembali di sesi yang kedua dan sesi yang ketiga. Kita kupas tuntas topik malam hari ini bersama dengan Asya dari Cimsa Unet. So keep stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah lahirnya Budi Utomo di tahun 1908, tetapi juga momentum membangkitkan semangat generasi muda Indonesia hari ini. Jika dahulu para pemuda berjuang melawan penjajahan, kini tantangan kita adalah krisis moral di era digital. Media sosial sering dipenuhi dengan ujaran kebencian, budaya instan, hingga hilangnya rasa hormat dan kepedulian sosial. Padahal kebangkitan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari karakter generasinya. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk lebih bijak, saling menghargai, dan terus berkarya positif demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
2: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
1: Hedi, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus,

0: kamu buang ke tempat sampah.
1: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu.

0: Halo 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga Asya dari Cimsa Unet, teman Pro 2 yang malam hari ini masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam dengan topik yang akan kita mulai bahas malam hari ini. Mama on air, healthy mind for healthy pregnancy, teman Pro 2. Kata-kata mama ini kayak apa sih sebenarnya mama gitu ya? Dan dengar-dengar ternyata ini ada kaitannya dengan kegiatan dari Skora Cimsa Unet yang mengadakan program Mama ini dalam rangka World Maternal Mental Health Day. Dan gimana dok, ceritain sebenarnya ini kegiatannya tentang apa sih, dan sebenarnya Mama itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, makasih kak. Nah, jadi Mama ini sebenarnya adalah singkatan dari Maternal Acquaintance of for Mom Awareness. Kayak namanya, jadi Mama itu kan buat Mam.
0: Okay.
1: Jadi ini tuh salah satu program dari Skora Cimsa Unet yang fokusnya ke kesehatan ibu, terutama kesehatan mental selama kehamilan. Kalau selama ini tuh orang-orang tuh suka fokusnya ke kesehatan fisiknya ibu hamil. Padahal kesehatan mental juga sama pentingnya sama kesehatan fisik ibu hamil.
0: Betul.
1: Karena kesehatan mental ini yang kesehatan mental yang baik ini akan membantu ibu menjalani kesehatan kehamilan yang lebih nyaman, terus lebih siap menghadapi persalinan, dan tentunya berdampak positif ke kesehatan bayinya juga. Selain itu, Mama ini juga hadir sebagai wadah edukasi dan diskusi supaya ibu hamil maupun masyarakat di sekitar ibu hamil ataupun masyarakat umum ini bisa lebih terbuka dan untuk membicarakan kesehatan mental tanpa rasa takut ataupun malu. Jadi harapannya isu-isu tentang kesehatan mental ini gak dianggap tabu ataupun makin banyak ibu-ibu yang merasa didukung selama masa kehamilan mereka gitu loh.
0: Oke, jadi ini bentuk support system juga ya yang kita berikan kepada ibu-ibu. Karena kan memang ibu bukan perihal fisik saja ketika dihamil begitu ya, tapi ada mental yang memang itu harus diperhatikan juga oleh orang-orang sekitarnya. Karena itu juga akan mempengaruhi, kalau misalkan mentalnya sedang tidak baik-baik saja, otomatis juga akan berpengaruh kepada fisik yang dari ibu itu sendiri berarti ya. Ini menarik sekali programnya teman Pro 2. Dan kalau kita berbicara soal kehamilan begitu ya Asya ya, mungkin banyak orang yang masih berpikir kalau kehamilan itu pasti identik dengan rasa bahagia terus gitu ya kan, apalagi menyambut kehadiran bayi gitu ya. Padahal kenyataannya gak selalu begitu kan ya. Kenapa sih kesehatan mental ibu hamil itu untuk saat ini tuh menjadi penting banget buat dibahas Asya?
1: Oke kak, jadi kalau orang-orang tuh pasti banyak ngira kalau ibu hamil bahagia terus karena ya bakal kehadiran anak gitu, kehadiran buah hati, apalagi buat anak pertama gitu kan, pasti orang-orang ngira ah happy banget nih pasti. Padahal selama kehamilan ini ibu-ibu tuh banyak banget ngalamin perubahan, ada perubahan hormon, perubahan fisik, bahkan perubahan peran dan tanggung jawab dalam hidupnya. Nah, semua perubahan emosional itu sebenarnya dapat mempengaruhi kondisi emosional jadi dari ibu. Jadi wajar banget kalau ibu tuh kadang merasa cemas, mudah sedih, terus ya of course lebih sensitif.
0: Betul.
1: Terus takut menghadapi persalinan atau bahkan merasa kewalahan gitu. Nah, kalau kondisi mental ibu tidak dijaga dengan baik, itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan ibu sendiri, bahkan sampai jadinya juga bisa terpengaruh. Kayak contohnya misalnya ibunya jadi sulit tidur, kehilangan nafsu makan, mudah stres, dan bahkan lebih parahnya lagi kalau ibunya udah ignore soal kesehatannya dia selama hamil.
0: Aduh, itu yang dikhawatirkan banget ya.
1: Iya, nah dalam beberapa kasus ini stres berat itu juga bisa meningkatkan resiko komplikasi selama kehamilan. Makanya kesehatan mental ibu hamil itu penting banget buat diperhatiin, bukan cuma demi ibunya, tapi demi kesehatan bayi dan juga keluarganya gitu loh, secara keseluruhan.
0: Oke, jadi ini kenapa akhirnya mental dari seorang ibu hamil itu menjadi sangat penting begitu ya.
1: Benar.
0: Perlu kita perhatikan juga teman Pro 2. Berarti rasa cemas atau sedih di saat hamil gitu, itu sebenarnya normal berarti ya Asya ya. Tapi gimana sih kita bisa membedakan emosi yang masih normal dengan kondisi yang sudah perlu perhatian yang lebih?
1: Oke, jadi rasa, benar kak, rasa cemas dan perubahan mood saat hamil tuh normal banget. Kayak yang udah aku sampein juga, kalau misalnya ibu hamil tuh banyak banget perubahan dalam hidupnya kan.
0: Betul.
1: Nah tapi kalau misalnya perasaan itu muncul terus menerus dan mulai ganggu kehidupannya sehari-hari, kayak misalnya sulit tidurnya tuh setiap hari, terus gak mau ngelakuin aktivitas apapun, terus nangis terus tanpa alasan yang jelas gitu, terus takut berlebihan, bahkan kayak dia menarik diri dari lingkungan, jadi kayak dia menyendiri terus. Nah Nah, kalau misalnya kondisi itu berlangsung lama, itu tuh membuat ibu merasa tidak sanggup menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dan itu tandanya ibu tuh butuh dukungan lebih lanjut, contohnya buat ke psikolog ataupun dokter ataupun bidan. Nah, itu tuh sebenarnya bukan tanda kelemahan kalau misalnya mencari bantuan dari profesional.
0: Okay.
1: Tapi itu bentuk kepedulian terhadap dirinya sendiri dan bayinya.
0: Okay. Itu ya.
1: Iya. Jadi gak perlu takut buat kayak dianggap aneh sama orang-orang dari cari professional help gitu.
0: Okay, ini yang menjadi catatan ya teman perdua. It's okay banget kok kalau memang itu sudah dibutuhkan, karena mungkin mental kamu memang sudah terserang dan sebagainya. Karena memang menjadi ibu hamil tuh sensitifnya luar biasa banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener-bener.
0: Dan apalagi kalau misalkan kamu tidak didukung dengan lingkungan yang suportif.
1: Iya.
0: Ah, itu bakal banyak banget distraksi-distraksi nantinya. Oleh karena itu kalau memang sebagai ibu hamil kamu dirasa memang membutuhkan bantuan profesional, lakukan gitu ya.
1: Yes.
0: Jangan malu-malu lagi, apalagi takut nanti kena judge dan lain sebagainya tentang datang ke misalkan psikolog dan sebagainya. Enggak, itu juga bentuk kepedulian akan tubuh kamu gitu ya.
1: Betul Kak, malah kalau misalnya enggak minta professional help, malah nanti bakal berpengaruh buruk ke ibunya sendiri.
0: Betul, apalagi juga akan berpengaruh kepada bayi yang dikandung begitu ya, bisa jadi.
1: Betul.
0: Terus kira-kira Asya, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor yang bisa ngebuat ibu hamil tuh lebih rentan mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental ini?
1: Oke Kak, jadi tadi juga udah disebutin ya sama kakak, kalau misalnya dukungan dari lingkungan sekitar itu penting banget.
0: Betul.
1: Sebenarnya faktor buat ibu hamil itu tuh setiap individunya beda-beda ya Kak. Salah satunya ya tentu aja perubahan hormon. Terus habis itu rasa takut menghadapi persalinan, takut kayak nanti gak lancar ataupun ada robek atau gimana. Terus soal kondisi bayinya, perubahan bentuk tubuh, sampai bisa aja tekanan ekonomi itu juga bisa memicu stres dari ibu hamil itu. Nah, ibu tuh juga sering merasa terbebani karena kurangnya dapat dukungan dari pasangan ataupun keluarganya. Bahkan kayak komentar kecil dari lingkungan itu bisa membuat ibu merasa tertekan gitu loh.
0: Okay.
1: Selain itu, ibu juga memiliki dengan riwayat gangguan kecemasan, terus depresi, trauma, dan kehamilan yang berisiko tinggi itu memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami masalah kesehatan mental selama kehamilan. Karena itu penting banget buat kita tuh menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif buat ibu hamil, supaya ibu hamil tuh merasa nyaman dan tidak merasa sendirian gitu menghadapi fase-fase kehamilannya.
0: Oke, jadi emang sepenting itu kehadiran dari support system yang bisa mempengaruhi akan kesehatan mentalnya dari seorang ibu hamil. Sebenarnya seberapa penting sih Asya dukungan dari pasangan yang tadi kamu sebutin ya, dari pasangan ataupun keluarga untuk kesehatan mental ibu hamil ini?
1: Penting banget Kak, karena support system yang baik itu sangat membantu ibu menghadapi tekanan selama kehamilan. Kadang tuh ibu gak cuman butuh bantuan secara fisik, tapi juga butuh buat didengar, dipahami, ditemenin.
0: Betul.
1: Kayak hal-hal sederhana, nemenin kontrol kehamilan, bantuin kerjaan rumah, ngasih perhatian kecil, atau sekedar mendengarkan cerita ibu tanpa menghakimi, itu tuh bisa membuat ibu merasa lebih tenang dan dihargai.
0: Setuju.
1: Ya kan? Nah sebaliknya, kalau misalnya support systemnya itu gak baik, kayak gak peduli lah, misalnya ibu-ibu dianggap alay. Kalau misalnya nangis-nangis tuh alay gitu tuh bisa sangat memperburuk kondisi emosionalnya ibu. Karena pasangan dan keluarga itu sebenarnya punya peran yang besar banget untuk menciptakan suasana yang nyaman selama kehamilan itu.
0: Oke, jadi ini bukan soal baper atau apa begitu ya. Karena memang ketika menjadi ibu hamil tuh tingkat sensitivitasnya itu semakin semakin rentan sekali ya. Sehingga kalau misalkan hal-hal sebenarnya mungkin ketika sebelum hamil it's okay aja, tapi ketika hamil ternyata cara menanggapinya berbeda, itu jangan disalahkan teman perdua. Tapi bagaimana caranya kita sebagai pasangan ataupun keluarga malah mendengarkan, jangan sering ngejudge dan sebagainya. Karena memang ada perubahan-perubahan fisik pasti tentunya. Sebagai seorang ibu hamil ketika hamil, jadi itu semua ya udah kita anggap normal-normal saja. Jangan menjadikan bahan untuk itu malah kamu judge dan sebagainya. Pasti akan menyerang yang namanya kesehatan mental dari seorang ibu hamil. Nah kalau ngomongin soal kesehatan mental nih Asya, kadang masih ada stigma nih dari masyarakat Asya. Misalnya ibu hamil dianggap terlalu sensitif atau dibilang lebay gitu. Menurut Asya sendiri, gimana sih cara menghadapi stigma seperti itu? Jangan dijawab dulu Asya.
1: Okay.
0: sesaat lagi teman berdua kita akan kembali menanti jawaban dari Asia. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Princess, I'm living.
3: Look at all these bills. How are they going to get paid?
4: You have the right to remain silent. Anything you say, can, and will be used against you in a court of law.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sudah masuk di sesi yang ketiga malam hari ini. Teman Pro 2 masih bersama dengan Asya dari Cimsa Unet dan juga aku tentunya. Kita masih ngobrolin tentang topik yang sangat menarik, Mama on Air, Healthy Man for Healthy Pregnancy, teman Pro 2. Dan tadi sempat ada pertanyaan yang sempat kita tahan dulu, ngomongin soal kesehatan mental. Kadang masih ada stigma juga ya Asya ya, misalnya ibu hamil dianggap terlalu sensitif atau dibilang lebay. Nah, menurut Asya sendiri, gimana cara menghadapi stigma seperti itu?
1: Oke, masih banyak banget ya kak, kayak orang tuh nganggap ibu hamil emang lebay, padahal itu karena perubahan hormon, bukan kayak dia mau manja-manjaan aja. Itu emang dipengaruhi oleh banyak faktor, kayak faktor biologis maupun psikologis. Jadi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Menurutku, cara terbaik untuk menghadapi stigma ini adalah lewat edukasi dan empati. Kita perlu buat memahami bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan langsung menghakimi ataupun meremehkan perasaan dari ibu hamil itu. Nah, sebaliknya, kita perlu menjadi pendengar yang baik dan menciptakan ruang aman supaya ibu merasa nyaman untuk bercerita. Karena semakin terbuka masyarakat untuk membahas kesehatan mental, semakin kecil juga stigma yang muncul. Makanya kita buat mama.
0: Oke, jadi seperti itu ya, ada alasan dibalik kenapa adanya program mama ini. Nah, kalau dari program mama sendiri ini, kegiatan apa aja sih yang dilakukan buat ngebantu meningkatkan awareness dari masyarakat sendiri, Asya?
1: Dalam ke program mama ini, kita menghadirkan rangkaian kegiatan yang bukan cuma edukatif ya, tapi juga interaktif dan dekat dengan kebutuhan ibu hamil di masyarakat. Jadi kegiatannya ini disusun supaya peserta nggak cuma dapat informasi, tapi juga bisa langsung menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sebelum kegiatan utama, kita itu ada pre-activity training sama Petra dan tenaga kesehatan. Itu untuk mempersiapkan panitia sekaligus membawakan modul terkait maternal health. Jadi pada sesi ini itu kita ada workshop pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Kemudian kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu itu saling berkaitan ya. Makanya kita juga ngecek tekanan darah dan juga gula darah, karena itu sama-sama penting untuk dipantau selama kehamilan. Kemudian pada kegiatan utamanya, kita mengadakan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah gratis untuk ibu hamil sebagai bentuk monitoring kesehatan dasar. Jadi kita itu punya kartu monitoring gitu loh kak. Kita tuh bikin kartu monitoring yang isinya tentang tekanan darah dan gula darah. Itu kita bisa bawa untuk monitoring kesehatan yang digunakan untuk memantau kondisi mereka secara berkala. Nah, nggak cuma itu, kita juga ada senam ibu hamil.
0: Oke, menarik sekali ini ya.
1: Iya, karena kita nggak cuma mau teori-teori aja ya, harus dekat sama ibu hamilnya. Senam ibu hamil itu bertujuan untuk membantu ibu supaya lebih rileks, menjaga kebugaran tubuh, terus bantu mengurangi stres selama kehamilan. Dan kita juga ada sesi edukasi dan diskusi mengenai kesehatan fisik dan mental selama kehamilan. Kita nggak bawain dari Cimsa, tapi kita bawa dari tenaga kesehatan, kita bawa dari psikolog. Kemudian para peserta ini jadi lebih memahami pentingnya menjaga kondisi emosional selama kehamilan dan kapan harus mencari bantuan jika merasa kewalahan. Nah, setelah itu kita juga ada workshop merangkai sayur sebagai media stress relief.
0: Menarik sekali ini.
1: Nah, jadi peserta ini diajak melakukan aktivitas ringan dan menyenangkan supaya ibu hamilnya ini bisa merasa lebih santai dan menikmati proses kehamilan dengan lebih positif. Kita juga ada games dan door prize supaya suasana kegiatan ini terasa lebih hangat, seru dan enggak tegang. Nah, tapi enggak cuma sampai situ. Kita juga ada kegiatan setelah selesai ini, kita bikin grup WhatsApp sama ibu-ibu sebagai sarana komunikasi dan edukasi lanjutan dengan para peserta. Melalui grup tersebut, peserta itu bisa nanya berbagai pengalaman dan ikut kuis ataupun monitoring sederhana untuk meningkatkan pengetahuan mereka setelah kegiatannya berlangsung. Jadi lewat mama ini, kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa kesehatan mental ibu hamil itu penting dan perlu dijaga oleh kita semua, baik oleh ibu itu sendiri, keluarga, ataupun lingkungan di sekitar ibu.
0: Oke, ini menarik banget kegiatan yang sudah dilakukan ya. Itu kegiatan dilakukan kapan, Asya?
1: Tanggal 9 Mei.
0: Tanggal 9 Mei, berarti baru-baru ini ya, di bulan baru-baru ini ya. Wah, ini luar biasa banget. Itu di daerah mana, Asya?
1: Di Wonorejo.
0: Wonorejo, ya. Oke. Daerah yang tentunya dilakukan untuk program mama ini ya, teman Pro 2 ya. Jadi ini menjadi kegiatan yang sangat positif sekali untuk para ibu hamil dengan program-program yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Cinsa UNED. Nah, kalau untuk para ibu hamil sendiri nih Asya, ada gak sih sebenarnya tips sederhana yang bisa kamu berikan, yang bisa dilakukan sehari-hari buat ngejaga kesehatan mental selama kehamilan ini?
1: Ada kak, mungkin yang pertama itu jangan memendam semua perasaannya kita sendirian. Jadi ya, kita bisa cerita apa yang dirasakan kepada pasangan, keluarga, ataupun sahabat dan tenaga kesehatan yang udah dipercaya sama ibu hamil itu. Kadang dengan cerita aja tuh beban pikiran tuh bisa terasa lebih ringan gitu. Betul. Loh. Yang kedua itu bisa menjaga pola hidup sehat, kayak makan makanan bergizi, cukup tidur, minum air yang cukup, dan aktivitas ringan sesuai anjuran dari dokter ataupun bidan. Karena kesehatan fisik dan mental itu ya saling berkaitan. Kemudian yang ketiga itu dia meluangkan waktu untuk diri sendiri ataupun me time, misalnya melakukan hal-hal yang disukai, mendengarkan musik, membaca buku, ataupun istirahat tanpa merasa bersalah gitu. Jadi ibu hamil nggak perlu kerja terus-terusan ya. Nah, yang paling penting itu jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nggak apa-apa kalau misalnya ibu hamil itu merasa lelah atau kewalahan, bukan berarti ibu itu gagal, tapi emang bagian dari proses yang emang lagi dijalanin gitu.
0: Setuju banget ya. Jadi ini semua memang, apalagi buat ibu hamil yang baru hamil ya, pasti banyak hal-hal yang baru dirasa pertama kali, sehingga dari situ mungkin kayak apa ini gitu ya, masih banyak belajar. Tapi dari situ kan ya namanya juga orang belajar, pasti ada kesalahan. Betul. Pasti ada hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan. Tapi yang namanya belajar, lagi-lagi ya gak apa-apa salah. Karena kan seharusnya dari situ kamu belajar dan bisa menjadi lebih baik lagi. Betul. Makanya cari lingkungan yang bisa support banget, sehingga bisa mempertahankan mental tetap sehat juga. Nah, ini kan dari agenda Mama kemarin kan juga salah satu bentuk memperingati World Maternal Mental Health Day itu. Nah, kira-kira ada nggak Asya harapan terbesar dari diperingatinya World Maternal Mental Health Day ini?
1: Oke, harapannya tentu aja supaya makin banyak orang sadar bahwa kesehatan mental ibu itu adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Sama pentingnya sama kesehatan fisik dari ibu itu. Kemudian lewat peringatan ini kita juga bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi emosional ibu maupun ibu setelah melahirkan. Nah, kita juga berharap stigma terhadap kesehatan mental itu bisa berkurang, sehingga ibu merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan ketika membutuhkannya. Selain itu, semoga semakin banyak keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar ibu hamil yang ikut memberikan dukungan kepada ibu, karena ibu yang sehat secara mental akan membantu menciptakan keluarga yang lebih sehat dan lingkungan tumbuh kembang anak yang lebih baik juga.
0: Oke, menarik sekali ya. Itu yang menjadi harapan besar untuk memperingatan World Maternal Mental Health Day ini, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya kita udah gak kerasa di penghujung acara malam hari ini, Asya. Terakhir deh, ada gak sih pesan yang bisa kamu sampaikan buat para ibu hamil dan juga keluarga sebagai support system yang tentunya bisa mensupport keberadaan dari ibu hamil tersebut yang sedang dengerin share malam hari ini? Ada gak pesan yang bisa kamu sampaikan?
1: Mungkin pesanku itu untuk para ibu hamil, jangan lupa jaga kesehatan dan perasaan ibu, karena itu sangat penting. Jadi menjadi ibu itu bukan berarti harus selalu kuat dan memendam semuanya sendirian. Gak apa merasa capek, merasa lelah, takut, ataupun cemas. Dan gak apa-apa juga buat meminta bantuan dari professional help ataupun lingkungan di sekitarnya. Kemudian untuk pasangan dan keluarga, bisa yuk lebih peka terhadap kondisi ibu hamil, karena dukungan kecil seperti mendengarkan, menemani, ataupun memberi perhatian sederhana itu bisa sangat berarti bagi kesehatan mental ibu. Nah, terus buat kita semua, para pendengar kita, itu kita bisa mulai membangun lingkungan yang lebih peduli dan suportif terhadap kesehatan mental ibu. Karena ibu yang sehat, baik fisik maupun mental, adalah langkah awal untuk menciptakan generasi yang sehat juga.
0: Oke, pesan yang begitu luar biasa untuk para ibu hamil di luar sana, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin sedang hamil saat ini, gak apa-apa merasa capek, itu wajar banget.
1: Wajar banget.
0: Udah, sampaikan aja rasa capek itu, karena kalau misalkan kita capek tapi dipendam terus, kita yang gak hamil aja kalau misalkan kamu capek dipendam terus akan jadi bumerang sendiri nantinya. Jadi bom waktu buat kamu, dan itu akan efeknya luar biasa banget. Dan bukan hanya tentang kamu, tapi tentang orang-orang di sekitar kamu, keluarga, pasangan yang paling dekat juga. Mari bersama-sama, walaupun yang hamil satu orang, tapi orang-orang di sekitar juga menjadi orang yang sangat penting. Betul. Dalam keberlanjutan, dalam kehidupan ibu hamil kedepannya. Karena hal-hal sederhana, perhatian sekecil mungkin itu menjadi berarti sekali bagi ibu hamil. Jadi jangan sampai suka ngejat dan sebagainya. Memang kalau jat secara langsung tidak terkena fisiknya, tapi mental yang terkena, yang kadang-kadang kita masih kurang pahami. Jadi mulai dari sekarang, untuk kita yang ada di sekeliling ibu hamil, mari bersama-sama kita support ibu hamil dengan perhatian-perhatian untuk mereka.
1: Yes.
0: Terima kasih Asya sudah hadir malam hari ini di Studio Pro 2 RRI Jember, sudah memberikan informasi yang sangat menarik sekali, tips dan juga topik yang kita bahas begitu luar biasa. Semoga ini bermanfaat untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, baik yang hamil maupun yang tidak hamil ya, karena ini general banget topik yang kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Jaga Malam masih akan terus menemani kamu sampai nanti di jam 11. So stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Prudua FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Dari tadi buang kertas terus?
3: Salah terus nih aku ngeprintnya.
2: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
3: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
2: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
3: Pasti lama lah.
2: Nah, itu kamu tahu.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Teman,

89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, sekarang seorang diri, teman Pro 2. Bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Tentunya malam hari ini teman Pro 2, Denny bakal kembali menemani kamu. Dan kali ini kita udah masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari yang siap Denny share buat kamu. Siap untuk dijawab oleh teman Pro 2. Kira-kira kita ngomongin soal apa? Stay tune dulu deh di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Udah soalnya Dini ngasih tahu buat kamu teman pro 2 yang ditunggu-tunggu cerita penutup hari malam ini ya. Kita seperti biasa akan ngasih pertanyaan buat teman pro 2. Karena ini berhubung hari Jumat, besok udah weekend teman pro 2. Ku yakini malam hari ini teman pro 2 udah senyum-senyum sendiri. Mungkin yang besok udah punya planning malam mingguan sama si doi, ataupun besok mau hunting sama teman-teman kamu. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kamu happy. Ku yakin itu malam ini kamu merasa bahagia banget. Pasti itulah. Nah, kalau ngomongin soal kebahagiaan teman pro 2, apa sih kira-kira arti bahagia menurut kamu hari ini teman pro 2? Kasih tahu ya malam hari ini di cerita penutup hari di 081 559 70 89 50.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chem Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Kuyakini sih teman berdua, pasti dalam satu minggu kehidupan kamu pasti ada hari dimana kamu ngerasa ini hari bahagiaku. Tapi gak hanya harus satu minggu sih teman berdua. Ada beberapa orang mungkin dalam satu minggu gak ngerasain yang namanya bahagia sama sekali. Ada orang-orang yang mungkin dalam satu minggu full ngerasain bahagia. Ya begitulah hidup ya. Kita bisa menempatkan diri kita untuk menuju kebahagiaan itu sesuai dengan kondisi sekitar dan juga bagaimana caranya kamu menghadapi ini semua teman kedua. Oleh karena itu, bahagia setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang secara sederhana, ada yang harus mendapatkan suatu hal yang besar dulu baru mendapatkan rasa bahagia. Berarti tergantung bagaimana kita menyikapinya teman kedua. Nah, kalau ngomongin soal kebahagiaan, Denny ingetin lagi nih, jadi cerita penutup hari. Apa sih arti bahagia menurut kamu hari ini? Dikirim aja di 01 559 70 89 50.

0: new Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Pria bernama Herbert Nitz dikenal dengan sebutan The Deepest Man on Earth karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa oksigen. Pada tahun 2012, ia mencatat rekor penyelaman terdalam tanpa bernafas selama 9 menit di dekat Santorini, Yunani, sebuah pemecahan rekor yang membuatnya hampir meninggal karena mengalami nitrogen narkosis atau kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan tinggi. Dengan melakukan berbagai teknik, pria asal Austria berusia 51 tahun ini dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter. Padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya hanya sekitar 6 liter. Herbert Nitz memegang 33 rekor penyelaman bebas, termasuk menjadi orang yang dapat menyelam paling dalam di dunia.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yang ditunggu-tunggu teman pro 2 malam hari ini, Denny mau bacain gabungan dari teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Apa sih arti bahagia menurut kamu hari ini? Ada Alia di Kaliwates. Bahagia buatku hari ini adalah bisa menjalani hari dengan tenang tanpa terlalu banyak tekanan di kepala, gitu katanya teman pro 2. Terus ada juga dari Rizky di Patrang. Buatku bahagia itu ketika masih punya energi untuk menjalani hari dan juga orang-orang yang bisa diajak pulang cerita. Oke, itu ya, punya orang di sekitar kita yang supportif itu salah satu bentuk kebahagiaan yang begitu luar biasa yang harus kamu pertahankan itu teman berdua. Mira di Sumbersari, hari ini aku ngerasa bahagia kalau bisa menikmati momen tanpa terus memikirkan masa lalu atau khawatir soal masa depan. Tidak overthinking ya. Terus ada juga Bagas. Bahagia sekarang bukan lagi soal pencapaian besar, tapi tentang hidup yang lebih seimbang dan hati yang lebih damai lagi. Ada dari Nanda di Ambulu. Buat aku bahagia adalah saat aku bisa menerima diri sendiri apa adanya tanpa harus terus merasa kurang. Kalau kamu gimana teman pro 2? Sesaat lagi Dedi masih bacain loh gabungan dari kamu yang mungkin belum masuk malam hari ini. Apa sih arti bahagia menurut kamu hari ini? Dikirim aja di 0515970 8950.

0: it always. Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Kamu berdua malam hari ini, pasti kamu yang dengerin program A2R Jember merasa bahagia banget. Ku yakin itu sih teman berdua, karena lagu-lagu yang dimainin di play buat kamu, mungkin ada beberapa lagu yang relatable dengan kehidupan kamu saat ini. Terus juga informasi-informasi yang udah kamu dapetin malam hari ini juga udah banyak banget. Dan kamu kalau pengen selalu dengerin, kamu bisa banget loh teman berdua buat download aplikasi RR Digital. Aplikasi yang akan memudahkan kamu untuk bisa selalu connect dengan program 2R Jember. Dan tidak cuma itu saja, mulai Pro 1 sampai Pro 5 di seluruh Indonesia, kapan pun dan dimanapun bisa kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Baca berita online bisa, dengerin music, podcast juga bisa. Lalu masih banyak sekali fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatin melalui aplikasi tersebut. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga secara gratis.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu.
2: Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

udah saatnya Denny mau ingetin lagi buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini. Di cerita penutup hari kita ngomongin soal kebahagiaan teman berdua. Apa sih arti bahagia menurut kamu hari ini? Boleh dikirim di 0515 970 8950.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
2: Bau banget.
1: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
0: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dasarnya Dini mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai interaksi. Apa arti bahagia menurut kamu hari ini? Selamat malam dari Fajar. Hari ini bahagia berarti masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mencoba lagi meski kemarin sempat gagal, gitu kata Fajar. Putri, kalau kata Putri teman Pro 2, bahagia itu ketika aku bisa tertawa tulus bersama orang-orang yang membuatku merasa nyaman jadi diri sendiri. Kalau Arga katanya, buatku sekarang bahagia adalah punya waktu untuk berhenti sebentar dan menikmati hidup yang sedang berjalan. Jadi kayak lebih enjoy menikmati apa yang sudah ada sekarang, tidak digebu-gebu gitu ya Arga ya, digebu-gebu, terburu-buru gitulah. Intan di Ajeng, bahagia hari ini terasa seperti rasa cukup, tidak harus punya semuanya tapi bisa mensyukuri apa yang ada. Ada try dari Reno di Ambulu, buat aku bahagia adalah ketika hati terasa ringan dan aku tidak sedang berperang dengan pikiranku sendiri.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
3: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
4: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
3: Maaf, tapi saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
5: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
6: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

berdua malam hari ini. Denny harus pamit undur diri dulu ya. Terima kasih yang malam hari ini udah dengerin, udah stay tune dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Karena saat lagi teman berdua tentunya akan ditemani dengan Jazz Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

lalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar, menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget, sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja, sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Sabtu sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 era di Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada, selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 nanti kita akan tergabung bersama Pro 2 Jakarta dalam Musicpreneur. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Abdullah Alifuddin Prasetyo dengan topik kajian ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diteguhkan di atas tauhid, dijauhkan dari syirik, nikmat sunnah, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diberkahkan rezekinya, serta diberi taufiq untuk selalu istiqamah di atas hidayah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait ilmu yang wajib kita pelajari, yang mana setiap muslim wajib mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu tentang tauhid. Kenapa ilmu tentang tauhid itu penting teman-teman? Karena tauhid itu artinya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dan ibadah ini adalah tujuan kita diciptakan di dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Jadi kita dapat mengambil faedah dari ayat ini bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dakwahnya para nabi dan rasul, maka dakwah mereka semuanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah taala berikut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wahai manusia sekalian, kami telah mengutus pada setiap umat yang telah berlalu sebelum kalian seorang rasul, sebagaimana kami mengutus kepadamu seorang rasul, untuk mendakwahkan beribadahlah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan taatlah kepadanya, dan ikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan jauhilah syaitan, dan waspadalah kalian dari kesesatannya, sehingga ia menghalangi kalian dari jalan Allah, dan kalian akan tersesat. Coba kita renungkan ayat ini sejenak teman Pro 2. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Maka ia telah mengutus pada setiap umat yang datang sebelum kita seorang rasul untuk mendakwahkan kepada mereka agar mereka menyembah Allah saja dan menjauhi taghut, menjauhi syirik kepada Allah. Kalau kita renungkan ayat ini teman Pro 2, kita bisa mengambil faedah bahwa inti dakwah para nabi dan rasul yang telah datang sebelum kita adalah dakwah kepada tauhid dan menjauhi syirik. Dakwah agar manusia menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Bahkan kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, maka kita akan lihat beliau melakukan hal yang sama. Beliau pertama kali diutus oleh Allah di Mekah agar beliau mendakwahkan masyarakat Quraisy yang ada di Mekah agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan agar mereka berhenti dari penyembahan makhluk, berhenti dari perbuatan syirik. Coba teman Pro 2 bayangkan, 13 tahun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, setiap hari yang beliau dakwahkan adalah tauhid dan menjauhi syirik. Setiap kali para sahabat bertemu dan belajar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajari terkait tauhid dan menjauhi dari syirik agar iman mereka bertambah, agar iman mereka kuat dan kokoh. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya beliau mendakwahkan tauhid. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum ia meninggal berkata, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubura masajid, inni anhakum an dhalik. Artinya,
Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian, dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka menjadi sebuah tempat beribadah. Maka janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba kita renungkan hadis yang sangat agung ini, teman berdua. Bayangin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan tadi 5 hari sebelum beliau meninggal. Dan perkataan beliau ini isinya adalah waspada kepada hal yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Kenapa? Karena seseorang yang beribadah di dekat kuburan, bisa jadi hal ini akan menjerumuskannya kepada kesyirikan. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seseorang untuk beribadah di dekat kuburan, karena hal tersebut dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwa hal tersebut terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan tahukah teman perdua, apa perintah pertama yang Allah SWT turunkan kepada nabinya yang mulia SAW? Yaitu perintah untuk bertauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan tahukah teman perdua, apa larangan pertama yang Allah SWT larang pada nabinya yang mulia? Yaitu larangan untuk berbuat syirik. Mari kita simak ayatnya. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pakar tafsir abad ke-4, meriwayatkan tafsir untuk ayat ini dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Tauhidkanlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Inilah tafsir dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat tersebut. Coba lihat teman perdua, inilah perintah pertama yang Allah SWT turunkan kepada nabinya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk bertauhid, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita menyembah Allah saja, kenapa? Karena ialah yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita. Allah lah yang menciptakan dan juga Allah lah yang memberi kita rezeki. Ia yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menurunkan hujan dari langit. Jadi, karena Allah yang melakukan hal ini semua, maka hanya Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, "Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum." Artinya, ialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan ialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Nah, oleh karena ini, hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah, teman-teman. Karena ialah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menurunkan hujan dari langit, dan lain-lain. Karena sebab ini semua, kita harus mentauhidkan Allah SWT saja dalam peribadatan. Dan karena sebab ini semua, kita dilarang untuk berbuat syirik. Oleh karena itu, Allah SWT melarang kita dari berbuat syirik dalam lanjutan ayatnya. Allah SWT berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Ini dia larangan pertama yang Allah larang nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu larangan untuk berbuat syirik. Dan coba bayangin teman perdua, Allah menjelaskan semua ini itu hanya dengan 2 ayat saja dalam Al-Baqarah, ayat 21 sampai ayat 22 ini teman perdua. Dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah, pertama, perintah untuk berbuat tauhid. Yang kedua, perintah untuk meninggalkan syirik. Yang ketiga, penjelasan terkait rububiyah Allah SWT dan lain-lain. Dan apabila kita lihat Al-Quran teman-teman, maka Allah telah menceritakan kepada kita cerita para nabi dan rasul yang dahulu, bahwasanya mereka semua mendakwahkan umat mereka kepada tauhid, agar mereka beribadah hanya kepada Allah SWT saja, dan agar mereka menjauh dari kesyirikan. Mari kita simak dan renungkan ayat-ayatnya. Allah SWT berfirman,
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Coba mari kita renungkan ayat yang sangat agung ini, teman perdua. Di sini Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi, menyuruh kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Lalu pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Artinya, dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Pada ayat tersebut, Nabi Hud alaihissalam mendakwahkan kepada kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah SWT, agar mereka menyembah hanya kepada Allah saja. Lalu pada ayat yang lain, Allah SWT berfirman, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Pada ayat tersebut, Nabi Salih AS mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan Allah SWT dan beribadah hanya kepada Allah saja. Lalu pada ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Lihat teman perdua, Nabi Syu'aib alaihissalam Allah utus kepada kaumnya agar ia mendakwahkan tauhid, agar mereka menyembah Allah saja, agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, dan agar mereka tidak berbuat syirik. Coba kita renungkan ayat-ayat yang sudah disebutkan di surat Al-A'raf tadi, teman perdua, di mana Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib alaihimussalam, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka semua agar mereka mendakwahkan tauhid. Inilah yang mereka suruhkan kepada kaumnya. Jadi teman perdua, kita wajib untuk mempelajari tauhid tentang beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan kita juga perlu belajar tentang syirik agar tauhid kita terjaga. Dan mempelajari tauhid serta lawannya yaitu syirik tidak akan bisa kita dapati kecuali dengan mendatangi majelis ilmu, mendatangi kajian di masjid dan lainnya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia." Sahabat kreatif, hadis ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah karena amalan yang ringan dibalas dengan balasan yang banyak. Dan kita juga didorong untuk membiasakan berzikir ini karena begitu ringan di lisan kita.

Seperti diriwayatkan At-Tirmizi, seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut, maka Allah akan mentakdirkan baginya pada usia lanjut kelak orang yang akan menghormatinya pula.

Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu berkata, "Rubba amalin shaghir tu'adzimuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil berubah menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar berubah menjadi kecil karena niat. Meskipun sumber daya kita dalam beribadah kepada Allah terbatas dalam hal waktu, tenaga maupun harta, ada cara-cara agar pahala yang kita dapatkan bisa sebesar-besarnya. Niat adalah modal untuk mengumpulkan dan memetik pahala di akhirat nanti. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Perbaiki niat dari sekarang, apapun yang akan kita lakukan. Barakallahu fikum.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, cedera parah Alex Marquez harus menepi dari sirkuit MotoGP. Informasi selanjutnya, PLN UP3 Jember gelar G-MOV 2026, rasakan langsung sensasi kendaraan listrik. Dan informasi yang terakhir, UNEJ peringkat ke-9 permohonan haki se-Indonesia. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 23 Mei 2026.

Alex Marquez dipastikan absen di MotoGP Italia dan Hungaria setelah operasi bahu. Cedera terjadi usai kecelakaan di GP Catalunya. Berita ini telah dikonfirmasi tim BK8 Gresin Racing. Kecelakaan terjadi saat Marquez mengejar Pedro Acosta dari jarak dekat saat lomba berlangsung.

Selanjutnya, dalam upaya mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup ramah lingkungan, PLN UP 3 Jember menggelar CIMOV 2026 pada Jumat 22 Mei 2026 di kawasan Double Way Gor Kaliwates, Jember. Melalui ajang tersebut, masyarakat diajak untuk merasakan langsung pengalaman berkendara menggunakan kendaraan listrik yang kini semakin diminati karena dinilai lebih hemat energi, nyaman, serta ramah lingkungan. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, CIMOV 2026 ini pun menjadi momentum menarik bagi masyarakat Jember untuk mengenal lebih dekat inovasi kendaraan masa depan dengan cara yang edukatif, menyenangkan, sekaligus memberikan pengalaman baru secara langsung.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, data resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat bahwa Universitas Negeri Jember atau UNEJ menempati peringkat ke-9 perguruan tinggi dengan permohonan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI terbanyak di Indonesia. Koordinator Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNEJ, Winda Amalia, mengatakan UNEJ sukses mencatatkan prestasi gemilang di kancah nasional dalam bidang HAKI. Keberhasilan menembus jajaran elit 10 besar menjadi bukti nyata semakin kuatnya ekosistem riset, hilirisasi, dan inovasi di lingkungan Civitas Akademika UNEJ. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, tahun 2023 UNEJ tercatat mengajukan 4 paten dan 6 paten sederhana dengan total 10 inovasi. Angka ini meningkat signifikan di tahun 2024 menjadi 7 paten dan 17 paten sederhana dengan total 24 inovasi. Puncaknya terjadi pada tahun 2025, UNEJ berhasil memecahkan rekor dengan torehan total 36 pengajuan yang terbagi rata menjadi 18 paten reguler dan 18 paten sederhana. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Aduh, menyapa kamu di Sabtu pagi loh. Kok happy ya bawaannya ya teman Pro 2. Jarang-jarang kalau aku ingat-ingat ya, aku tuh jarang muncul di hari Sabtu pagi, iya kan? Kok pagi hari ini aku menyapa kamu? Bukan kenapa, ya emang jadwalnya aja sih ya teman berdua. So, gimana Sabtu paginya? Aku sih rencananya sebenarnya kayak mau lari-lari gitu kan. Cuman karena harus nemenin kamu, ya udah sih bisa nanti sore buat runningnya. Tapi semoga nggak hujan ya teman berdua. Nah, pagi Sabtu ini harusnya sih kamu sambil olahraga ya teman berdua. Sambil me time, terus juga refreshing gitu kan. Sebenarnya olahraga sekedar jalan kaki pun itu bisa bikin mood jadi bagus loh teman Pro 2. Gak melulu harus lari 5 km, gak melulu harus lari 3 km. Udah sekedar jalan kaki aja sambil mendengarkan aku cuap-cuap di sepeda tentunya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru sampai nanti pukul 9 pagi ya, barengan Devi Wulandari tentunya. Aku udah siapin berbagai informasi dan tentunya lagu-lagu yang enak banget buat sing along pagi hari ini. So jangan kemana-mana, kalaupun kamu mau olahraga harus tetap dengerin Pro 2 RRI Jember lewat apa? Aplikasi RRI Digital dong teman Pro 2.

0: pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Mang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua terpantau ya pagi hari ini Jember mendung syahdu adem banget. Jadi buat olahraga di akhir pekan ini cocok banget sih vibes-nya. Jujur meskipun nih kamu baru mau mulai untuk olahraga di 6:30 pagi ini, kayaknya sih matahari juga belum menyapa dengan sebegitu teriknya deh teman pro 2. Malah matahari belum muncul sama sekali kalau aku lihat barusan loh ya. Tapi gak tahu juga nanti kalau di jam 8 udah panas membara, we never know. Cuma kalau berdasarkan prediksi perakiraan cuaca dari BMKG untuk Jember di hari ini terpantau udara kabur teman pro 2. Bisa disebut ini kalau dibilang mendung, ya mendung, cuman agak-agak kayak berkabut gitu deh. Terus juga gak cuma Jember, tapi Lumajang seperti ini juga terpantau udara kabur. Lalu untuk Banyuwangi, ini berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG terpantau berawan. Bondowoso terpantau hujan ringan, dan untuk Situbondo terpantau udara kabur juga. Jadi kalau yang hujan cuma di Bondowoso, tapi juga gak ngerti ya, bisa jadi Jember kecipratan hujannya sedikit di sore hari. Jadi harus selalu sedia jas hujan kemanapun kamu pergi.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Namanya juga weekend ya teman Pro 2, terpantau untuk jalan di pusat Jember ini masih sepi-sepi bae sih. Mau masuk di jam 7 yang biasanya mulai banyak warna merah-merahnya ya kan, karena udah mulai padat merayap gitu. Tapi di Sabtu pagi ini terpantau enggak lagi nih, apalagi di jalan Panjaitan ya, depan LPPR RI Jember. Dari kedua ruas, kalau di jam-jam sekarang tuh harusnya udah antrian traffic light itu panjang. Tapi tidak untuk pagi hari ini teman Pro 2 ya. Di jalan Panjaitan terpantau lancar untuk trafficnya, dan juga kalau kita menuju ke Geladak Kembar, di sini terpantau lancar juga teman Pro 2. Masuk ke jalan Lejen Suprapto yang biasanya ramai banget di jam-jam sekarang, tapi enggak untuk pagi hari ini. Dari Jalan Lejen Suprapto kita menuju ke Jalan Ahmad Yani yang juga terpantau lancar. Masuk ke Jalan Trunojoyo yang terpantau lancar juga. Dari Trunojoyo kita sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung ya teman Pro 2. Jalan Kiai Haji Sidik terpantau lancar. Terus Jalan Hos Cokroaminoto juga lancar. Untuk penumpukan kendaraan di traffic light-nya aman, gak ada penumpukan yang sebegitunya ya teman Pro 2. Dari Hos Cokroaminoto kita menuju ke Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada ini terpantau lancar. Lalu ke Sultan Agung pun juga terpantau lancar. Sampai di Alun-Alun lancar teman Pro 2 ya untuk kondisi jalan PB Sudirman. Namun dari ketiga ruasnya PB Sudirman, terus juga dari Jalan Bedadung, ini terpantau sedikit ada penumpukan kendaraan di traffic light-nya. Apakah anak SMP pada masuk atau gimana nih? Biasanya kan kalau jam segini kan pada nganterin adik-adik sekolah kan. Cuman ini satu emang masuk, tapi terpantaunya ramai banget sih teman Pro 2 di Jalan PB Sudirman. Selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya.

banyak berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Satu.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, 23 Mei. Sebelum tahun 2026 yang pastinya banyak sekali momentum-momentum bersejarah ya. Terutama untuk Belanda, karena di tahun 1568 pada tanggal 23 Mei, Belanda ini sudah merdeka dari Spanyol. Selain itu juga teman Pro 2, di tahun 1997 ada Mohammad Khatami yang ini terpilih sebagai presiden Iran. Beliau ini adalah intelektual, filosof, dan politikus Iran yang berhasil menjabat pada tanggal sedari tahun 1997 sampai tahun 2005. Dan tanggal 23 Mei, you know what teman Pro 2, ini tuh diperingati sebagai hari penyu sedunia loh. Hari penyu dan kura-kura sedunia teman Pro 2 ya. Jadi peringatan ini pertama kali itu diinisiasi di tahun 2002 oleh organisasi American Tortoise Rescue, yang mana tujuan utamanya ini meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyu dan kura-kura yang menghadapi ancaman kepunahan akibat kerusakan habitat, polusi, perdagangan ilegal, hingga perburuan liar. Jadi peringatan World Turtle Day ini menjadi ajakan untuk kita menjaga kelestarian lingkungan perairan dan daratan yang menjadi habitat alami satwa tersebut. Penyu dan kura-kura itu memiliki peran penting ya teman Pro 2 dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itulah pelestarian dari penyu dan kura-kura ini menjadi perhatian berbagai organisasi lingkungan di dunia. Selain itu juga di 23 Mei ini juga termasuk Hari Nasional untuk Aromania. Jadi peringatan ini dirayakan oleh masyarakat etnis Aromania yang tersebar di beberapa wilayah Eropa Balkan.